0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Selamat kemana RRI Pro FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, Anis pengen tahu ya. Yang rame di medsos kamu sekarang apa nih? Boleh ya komen-komen teman Pro 2, Anis tunggu ya gabungan sama kalian. Gabungan kalian maksudnya ya. Anis tunggu teman Pro 2 di WhatsApp ataupun di Instagramnya Pro 2. Semuanya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Oke, teman pro 2, kamu tahu Pulau Migingo? Jadi pulau mini yang lebih kecil dari lapangan sepak bola tapi jadi rumah bagi 1.800 orang. Nah, di tengah Danau Victoria ternyata ada sebuah pulau kecil yang luasnya tuh bahkan lebih kecil dari lapangan sepak bola, teman pro 2, tapi menjadi rumah bagi hampir 1.800 orang. Pulau Migingo ini hanya punya luas sekitar 2.000 meter persegi dengan rumah-rumah seng yang berdiri rapat dan gang-gang sempit yang menjadi bagian dari keseharian warga. Bagi masyarakat di Pulau Migingo, Danau Victoria itu bukan sekedar perairan, tapi sumber kehidupan yang menghidupi mereka lewat perdagangan ikan Nile Perch yang berlangsung setiap hari. Bahkan nilai ekonomi dari perairan di sekitarnya itu begitu besar, hingga pulau kecil ini pernah menjadi wilayah sengketa antara Kenya dan juga Uganda. Jadi ini kalau dilihat dari gambarnya itu memang ya rumahnya ya rapat-rapat gitu, teman 22. Wow, tapi betul ya mereka ya. 1.800 orang loh, sedangkan luas pulaunya cuma 2.000 meter persegi. Wow, dahsyat, dahsyat. Kamu pernah kesini nggak? Penasaran nggak? Ya udah, kamu langsung aja deh. Ini ada di mana ya Pulau Migingo ini? Tunggu, tunggu, tunggu. Tapi katanya sempat jadi sengketa loh, teman pro 2. Apa namanya, ya biasalah, rebutan gitu kali ya. Di Afrika, teman pro 2, di Danau Victoria gitu. Oke deh, itu dia salah satu yang rame nih, teman pro 2. Kalau kamu apa yang rame? Anis tunggu deh di media sosial kamu, yang FYP apa, boleh komen-komen ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

Teman peluru dua ada seorang pemulung atau pencari barang bekas bernama Ari Firdaus di Kota Padang ini berinisiatif menambal jalan rusak yang membahayakan pengendara dengan memanfaatkan sekitar 60 karung puing bangunan yang diperolehnya dari pekerjaannya mengangkut puing. Nah, aksi ini dilakukan secara sukarela karena dia itu nggak ingin lubang di jalan kawasan kompleks PJKA Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, membuat pengendara, terutama pengendara motor, mengalami kecelakaan di saat musim hujan ya. Dengan menggunakan becak motor yang menjadi alat utama untuk mencari nafkah, Ari ini membawa muatan berat puing bangunan dan mengisi bagian jalan yang rusak agar lebih aman dilalui warga. Aksi sederhana ini mendapatkan dan juga apresiasi warga ya, karena menunjukkan kepedulian terhadap keselamatan pengguna jalan. Ih, keren banget ya. Semoga menjadi pahala ya untuk Kak Ari, Pak Ari ini. Wow, keren sih ya. Apa namanya, gara-gara gak pingin membahayakan pengendara, ternyata dia itu inisiatif sendiri, teman Pro 2. Waduh, ini bisa nih dicontoh ya. Oke, itu dia ya dari Padang, teman Pro 2 Sumatera Barat.

0: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Katanya Kak Afif ke ini bahas ranking dunia obat naik lagi katanya. Oke, jadi teman Pro 2 Badminton World Federation BWF merilis pembaruan ranking dunia per 21 Juli kemarin ya. Dan hasilnya tunggal putra Indonesia Alwi Farhan keluar dari 10 besar dunia, sementara Muhammad Zaki Ubaidillah terus memperbaiki posisinya. Jadi teman Pro 2, perubahan ranking ini masih berdasarkan hasil turnamen hingga Japan Open 2026 yang berakhir 19 Juli kemarin. Artinya hasil pertandingan di China Open itu belum masuk dalam perhitungan. Dan Alwi ini menjadi pemain Indonesia yang mengalami perubahan paling mencolok. Setelah pekan lalu menembus 10 besar dunia, sekarang dia turun satu tingkat ya ke posisi 11. Nah, penurunan ini nggak lepas juga dari hasil yang kurang maksimal dalam dua turnamen terakhir. Alwi hanya mampu mencapai perempat final Japan Open, kemudian langsung tersingkir di babak pertama China Open. Ya, tapi hasil di China Open ini baru akan mempengaruhi ranking pekan berikutnya teman Pro 2. Nah, kalau Muhammad Zaki Ubaidillah atau Ubed berhasil memperbaiki posisinya. Jadi dia ini naik satu peringkat ya ke posisi ke-26 dunia dari sebelumnya itu berada di urutan ke-27. Kenaikan ini menjadi buah dari penampilan apik Ubed di Japan Open. Dia sukses menembus babak 16 besar. Dan pencapaian terbaiknya sejauh ini di turnamen level Super 750 teman Pro 2. Oke ya, ada perubahan peringkat ya dari atlet-atlet bulu tangkis kita teman Pro 2. Nah, kalau di sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani itu belum tergeser dari peringkat ke-6 dunia. Oke. Semoga nanti kalau Alwi semoga naik lagi ya peringkatnya. Nah, Ubed nih. Nah, Ubed semoga naik terus deh. Kalau pekan ini 26 ya, mungkin nanti di selanjutnya bisa naik lagi nih teman Pro 2. Kita dukung sama-sama ya untuk Ubed teman Pro 2.

0: Halo teman Pro 2, pernah dengar motor lewat tapi suaranya bikin kaget satu kampung? Nah, itu dia yang disebut knalpot brong. Teman Pro 2, penggunaan knalpot brong itu resmi dilarang. Kenapa sih kok dilarang? Karena knalpot brong ini menyebabkan polusi udara, mengganggu kenyamanan masyarakat, dan tentu aja tidak memenuhi standar kelayakan kendaraan. Bukan cuma bikin telinga nggak nyaman, suara bising dari knalpot brong ini juga bisa mengganggu ketertiban lingkungan ya. Bahkan membahayakan pengguna jalan lain karena mengagetkan. Jadi kan kamu kalau denger tuh ada pemakai knalpot brong yang lewat pasti kaget kan, karena suaranya tuh memang keras gitu ya. Dan aturannya pun jelas sesuai pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Jadi buat kamu pendengar Pro 2 yang masih pakai knalpot brong, yuk mulai sadar, ganti dengan knalpot standar demi kenyamanan bersama, lingkungan yang lebih tenang, dan tentu aja keselamatan di jalan. Jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

cari kelak. Tutup mata, telinga dan mulut, yes. Tapi tetap peka hidung dan buntut, karena tak ada yang pasti, semua bisa terjadi.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Selamat kemana MRRI Pro FM semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2. Oke, kita masuk di APK ya. Ada kabar apa nih di APK? Nah, untuk kabar di APK teman Pro 2 yang pertama itu Piala Dunia kan selesai. Mimpi Garuda baru dimulai. Oke, semangat terus ya Timnas Indonesia. Terus selanjutnya kita bakal bahas saatnya dukung sepak bola Indonesia naik level teman Pro 2. Benar banget ya, kita harus selalu mendukung Indonesia lah ya. Apalagi sepak bola ini banget. Apa namanya, kita tuh benar-benar mendukung gitu loh ya kalau sepak bola. Kalau di bulu tangkis mungkin sudah ada ya nama-nama besar yang bisa lah bersaing di level yang tinggi. Nah kalau bola nanti kita doakan ya, semoga nanti masuk Piala Dunia, di Piala Dunia selanjutnya ya. Kalau tahun ini kan mungkin apa emang belum rezekinya kali ya. Nah terus next, euforia boleh usai, semangatnya jangan ikut selesai. Betul banget ya, Piala Dunia kan emang udah selesai tapi pastinya semangat terus, apalagi kita harus mendukung Timnas Indonesia, oke? Okay?

digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Selamat kemana RRI Pro DFM Semenok, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2, enggak kerasa ya pesta sepak bola terbesar di dunia itu udah resmi selesai. Selama beberapa minggu terakhir banyak yang begadang, nobar, kemudian debat skor sampai bikin prediksi yang kadang meleset jauh. Oke, tapi setelah peluit akhir Piala Dunia 2026 dibunyikan, satu pertanyaan muncul nih, terus apa? Nah, jawabannya sederhana, mimpi Garuda belum selesai. Justru sekarang itu saatnya kita melihat perjalanan timnas Indonesia ke depan dengan lebih realistis dan lebih optimis. Piala Dunia bukan cuma soal siapa yang jadi juara, jadi turnamen ini juga jadi pengingat ya, kalau negara-negara kuat membangun sepak bolanya lewat proses yang panjang. Mereka tuh serius membina pemain muda, memperbaiki kompetisi, meningkatkan kualitas pelatih, sampai membangun fasilitas latihan. Indonesia juga sedang menuju ke arah itu, teman Bro 2. PSSI terus mendorong pembinaan usia muda, memperbanyak laga internasional, dan juga meningkatkan posisi Indonesia di ranking FIFA. Bahkan di Juni 2026, Indonesia berhasil naik ke peringkat 118 dunia, dan PSSI menargetkan terus mendekati 100 besar FIFA. Artinya walaupun kita itu belum tampil di Piala Dunia 2026, perjalanan menuju panggung dunia itu tetap berjalan. Jadi selesai nonton Piala Dunia bukan berarti selesai bermimpi. Siapa tahu nih beberapa tahun lagi justru kita itu begadang buat nonton Indonesia berlaga di Piala Dunia. Karena mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil yang terus jaga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: APK, aku pilih kamu.
1: Teman Pro 2, kalau lagi Piala Dunia, timeline tuh penuh dengan jersey negara favorit. Kemudian ada yang dukung Brazil, Argentina, Jepang, Spanyol, sampai Maroko. Itu seru banget ya. Nah, tapi setelah turnamen selesai, yuk jangan cuma jadi penonton sepak bola dunia. Saatnya kita itu ikut mendukung sepak bola Indonesia supaya levelnya tuh benar-benar naik, teman Pro 2. Caranya nggak harus ribet ya. Kita bisa mulai dengan datang ke stadion kalau ada pertandingan. Nonton liga lokal secara legal, mendukung klub daerah, sampai menghargai pemain muda yang sedang berkembang. Karena sepak bola kuat itu nggak lahir cuma dari pemain hebat aja, tapi juga dari supporter yang dewasa. Kompetisi yang sehat juga, media yang memberi kritik membangun, dan juga masyarakat yang terus percaya pada proses. Nah, PSSI sendiri menargetkan peningkatan prestasi melalui pembinaan berkelanjutan dan peningkatan kualitas kompetisi nasional. Jadi dukungan kita itu bukan sekedar teriak Garuda di dadaku aja, tapi juga ikut menjaga atmosfer sepak bola Indonesia tetap positif. Ingat ya teman Pro 2, kritik itu boleh, tapi jangan sampai berubah jadi hujatan yang bikin semangat pemain tuh turun. Kalau semua bergerak bersama, bukan gak mungkin nih sepak bola Indonesia benar-benar naik kelas.

0: 94,6 Metro FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santri Setiawan, teman Pro 2 di Pro 2 Santai Siang. Nah, buat teman Pro 2 yang mau berbisnis ya, bagi pemula tapi pengen dapat cuan yang banyak ya, atau keuntungan yang banyak sebagai pemula, kuncinya gini teman Pro 2. Persiapan yang matang dan eksekusi yang konsisten. Bukan sekedar mencari apa ya, jalan pintas gitu ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan untuk memulai bisnis dan mendapatkan cuan atau keuntungan yang banyak, temukan ide bisnis yang tepat. Jangan sembarangan, jangan ikut-ikutan teman. Yang penting itu, jangan ikut-ikutan tetangga. Gak boleh teman berdua. Rezeki itu berbeda. Satu saudara, satu kandung aja itu rezekinya berbeda teman berdua, ya kan? Tuh. Jadi temukan ide bisnis yang tepat. Ya, apalagi ya, sesuai dengan passion kalian dan skill kalian teman berdua. Jangan ikuti passion skill teman kamu, gak boleh. Gak bakal dapat, gak bakal apa yang diinginkan tercapai gitu ya. Dan riset pasar harus ketahui. Karena ide kamu kan pasti memiliki permintaan ya. Jadi harus tahu riset pasarnya teman berdua. Tuh, temukan ide bisnis yang tepat. Dan juga susun rencana bisnis sederhana, seperti visi misinya apa ya, tujuan jangka pendek, jangka panjangnya bisnis kamu apa gitu, dan target pasarnya. Jadi siapa nih pelanggan ideal kamu? Itu semakin spesifik target pasar, semakin mudah kamu memasarkan produk atau layanan. Dan modal bisnis yang harus kita juga kelola. Karena bagaimana cara Anda menghasilkan uang, apakah dari penjualan produk fisik, jasa, atau model langganan gitu ya. Ini tuh teman berdua, jangan ikut-ikutan tren, jangan ikut-ikutan teman kamu, karena rezeki kalian sama teman kamu beda ya. Jadi atur atau temukan ide bisnis yang tepat, susun rencana bisnis sederhana, nggak usah yang muluk-muluk ya. Dan mulai dan kembangkan bisnis kalian, seperti pemasaran, fokus pada pelanggan gitu ya. Dan mindset untuk cuan banyak ya, konsisten, tekun, terus belajar, inovasi dan lain sebagainya teman berdua. Nah, dengan kamu mengikuti langkah-langkah itu, mudah-mudahan sukses, amin ya. Membangun fondasi yang kuat untuk bisnis kamu akan tercapai teman berdua. Kalau misalkan fondasi udah kuat, kamu akan bisa meraih apa yang kamu inginkan, yaitu salah satunya cuan banyak. Selamat siang.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: PK. Aku pilih kamu.
1: Oke, teman Pro 2 masih di masih di sepada ya. Nah, teman Pro 2 jujur aja deh. Selama Piala Dunia kemarin pasti ada momen yang bikin kita itu susah move on. Entah gol spektakuler, drama adu penalti atau pertandingan yang bikin satu rumah itu ikut teriak. Nah, tapi semua turnamen pasti punya garis finish ya. Yang jangan ikut selesai itu adalah semangatnya teman Pro 2. Semangat buat olahraga, semangat buat mendukung atlet Indonesia, dan semangat buat terus percaya kalau prestasi itu dibangun lewat proses yang panjang. Piala Dunia selalu mengajarkan satu hal ya, tim yang juara bukan selalu yang paling terkenal, tapi yang paling siap secara mental, disiplin, dan juga konsisten. Nah, pelajaran ini juga bisa kita bawa ke kehidupan sehari-hari, mau sekolah, kuliah, kerja, bikin konten, atau mengejar cita-cita. Hasil besar selalu datang dari latihan yang terus dilakukan. Jadi habis ini teman Pro 2, jersey boleh disimpan dulu, alarm begadang boleh dimatikan dulu, tapi semangat berkembang jangan pernah ikut dipensiunkan ya. Karena siapa tahu nih suatu hari nanti kita bukan cuma jadi penonton sejarah sepak bola Indonesia, tapi ikut menjadi bagian yang membuat sejarah itu terjadi. Tetap semangat ya teman Pro 2 ya.

0: Kamu sering gak lihat debat panas di media sosial?
1: Tiap hari malah.
0: Astacita presiden kita itu ngajakin demokrasi yang sehat loh.
1: Iya, jadi kritis boleh, asal pakai otak, bukan emosi.
0: Kamu-kamu yang masih muda, punya suara besar loh sekarang.
1: Tinggal pilih, mau ribut atau ikut bangun.
0: Demokrasi dewasa dimulai dari kita loh. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
2: Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Spada ya. Nah, teman Pro 2, Kak, ngaku deh kalian, siapa yang pernah check out baju cuma karena lagi diskon 70% atau beli outfit baru buat dipakai sekali pas nongkrong terus akhirnya cuma numpuk di lemari. Nah, kebiasaan itu ternyata ada istilahnya, yaitu fast fashion. Fast fashion ini adalah model bisnis industri pakaian yang memproduksi tren terbaru dengan sangat cepat dan harga murah supaya orang itu terus membeli koleksi baru. Sekilas memang menguntungkan, outfit jadi makin update, pilihan banyak dan harganya itu ramah di kantong. Tapi di balik itu, teman Pro 2, ada dampak besar yang sering gak kita sadari. Menurut United Nations Environment Program, industri fashion itu menjadi salah satu penyumbang penyumbang polusi terbesar di dunia, teman Pro 2. Nah, industri ini menghasilkan sekitar 2 hingga 8% emisi karbon global, sekaligus mengkonsumsi air dalam jumlah sangat besar selama proses produksinya. Artinya setiap kali kita membeli pakaian yang sebenarnya belum kita butuhkan, ada jejak lingkungan yang ikut bertambah. Jadi pertanyaan sekarang, teman Pro 2, apakah kita membeli karena memang butuh atau hanya karena takut ketinggalan tren?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eli, kamu bantuin staff baru beresin laporan. Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Geng Ide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, teman Pro 2, masih di Muda Ngide ya. Nah, kalau ngomongin tentang fast fashion, ternyata masalahnya tuh bukan cuma soal banyak beli baju. Produksi pakaian membutuhkan sumber daya yang luar biasa besar. Dan menurut World Resource Institute, untuk membuat satu kaos berbahan katun saja dibutuhkan sekitar 2.700 liter air. Nah, jumlah ini setara kebutuhan minum satu orang selama kurang lebih 2,5 tahun, teman Pro 2. Bayangin ya. Nah, belum lagi proses pewarnaan kain yang menghasilkan limbah kimia ke sungai, penggunaan serat sintetis yang melepaskan mikroplastik saat dicuci, hingga banyaknya pakaian yang akhirnya dibuang ke tempat pembuangan akhir karena cepat rusak atau sudah tidak mengikuti tren. Data dari UNEP, tadi apa ini ya, kepanjangannya, dari data dari United Nations Environment Program, teman Pro 2, ini juga menyebutkan kalau setiap detik jumlah limbah tekstil yang setara satu truk sampah dibakar atau dibuang ke TPA di seluruh dunia. Padahal banyak pakaian itu sebenarnya masih layak dipakai. Makanya sekarang itu mulai muncul nih gerakan slow fashion, yaitu membeli pakaian seperlunya, memilih kualitas yang tahan lama, dan juga memperpanjang usia pakaian yang sudah dimiliki. Karena ternyata fashion yang keren bukan soal lemari penuh aja, tapi soal pilihan yang lebih bijak, teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Selamat kemana mana dari Pro 2 FM Semenap, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, tenang ya, peduli lingkungan bukan berarti kamu tuh harus berhenti tampil kece. Sekarang justru banyak anak muda yang mulai bangga pakai konsep repeat outfit. Outfit yang sama bisa dipadukan dengan jaket, sepatu, aksesoris, atau celana berbeda sehingga tetap terlihat fresh. Nah, selain itu tren thrifting, tukar pakaian dengan teman hingga membeli produk lokal yang berkualitas itu juga semakin populer. Memperpanjang umur pakaian tuh hanya sekitar 9 bulan saja sudah bisa mengurangi jejak karbon teman Pro 2, terus penggunaan air dan limbah tekstil secara signifikan ya. Jadi enggak semua yang baru itu harus dibeli. Kadang yang sudah ada di lemari pun masih bisa dibuat tampil kece kalau dipadukan dengan kreativitas. Ingat ya teman Pro 2, yang bikin orang keren itu bukan jumlah bajunya tapi cara dia memakainya.

0: kedua, pernah dengar soal gigi berlubang waktu kecil? Nah, jangan kira itu cuma masalah anak kecil loh ya. Ternyata efeknya itu bisa nempel sampai kita remaja, bahkan bikin resiko gigi kita itu rusak jadi lebih tinggi 3,8 kali lipat saat dewasa. Serem kan? Bayangin ya, lubang di gigi susu dulu itu bisa ninggalin warisan jelek buat gigi permanen kita sekarang. Apa aja dampaknya? Yang pertama, percaya diri yang hancur. Senyum jadi gak pede karena gigi jelek atau bahkan patah. Terus social life itu terganggu, bisa bikin napas gak sedap. Terus masa depan mahal. Gigi yang rusak parah dari kecil bisa bikin kita harus bolak-balik ke dokter gigi dan bayar perawatan yang gak murah. Tapi kita bisa putus rantai ini mulai sekarang. Yuk! Yang pertama, sadar snack. Kurangi camilan manis lengket dan juga minuman soda, ganti dengan yang lebih sehat. Terus yang kedua, rajin dan tepat. Sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta berfluoride ya. Terutama setelah sarapan dan sebelum tidur. Terus juga jangan lupa untuk cek rutin, jangan menunggu sakit. Periksa ke dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali buat deteksi dini. Nah ingat ya, menjaga gigi itu investasi buat senyum pede dan kantong kita di masa depan. Ayo sayangi gigi kita.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Kita Madura, kita Indonesia. Kita kenalan sama Chris Sumenep yuk. Chris Sumenep terkenal dengan motif pamor dan bentuknya yang unik. Desa Aeng Tongtong di Sumenep dikenal sebagai pusat pengrajin keris yang dijuluki negerinya para empu. Keris Sumenep memiliki ciri khas hulu atau gagang berbentuk silindris yang ujungnya melengkung ikal. Sarung atau warangka bermotif seperti udang, daun atau perahu, serta bilah dengan gandik tipis dan pamor yang timbul tajam saat disentuh. Dalam konteks budaya, keris ini mengakar kuat sebagai pusaka dan simbol identitas lokal. UNESCO menobatkan Sumenep sebagai daerah pengrajin keris terbanyak pada 2005 dan pengakuan Aeng Tongtong sebagai desa dengan empu keris terbanyak pada 2014. Naskah ini mengulas asal-usul, karakteristik visual, fungsi ritual, serta legenda dan pengalaman indrawi yang membingkai keunikan keris Sumenep. This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Ya, selamat pagi menjelang siang Tempat Pro 2. Kembali lagi Santai Siang menemani kalian-kalian semua di jam 10 ini. Dan sebelum kita ke Santai Siang, ada baiknya kita update informasi dulu di Info Pro 2. Dan di informasi pertama, Bintara Pembina Desa atau Babinsa Desa Gangsean Koptu Yanuar Anas mendampingi proses penggalian tandon air di Pondok Pesantren Al-Kahfi Desa Gangsean Kecamatan 10 Kabupaten Bangkalan. Nah, pembangunan infrastruktur air bersih yang menjadi bagian dari program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat melalui Karya Bakti TNI AD untuk rakyat ini juga telah mencapai progres pengerjaan sekitar 45%. Dan kita ke masih di Bangkalan ya teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Bangkalan yang berkomitmen menumbuhkan budaya literasi sejak usia dini bagi generasi muda. Langkah tersebut diwujudkan melalui gelaran festival literasi yang memadukan kegiatan mendongeng serta permainan tradisional di Pendopo Agung Bangkalan Kamis 23 Juli kemarin. Melalui penyelenggaraan festival literasi ini, pemerintah Kabupaten Bangkalan sendiri berharap kecintaan anak-anak terhadap budaya membaca dan kearifan lokal dapat mengakar kuat guna mencetak sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, dan juga berkarakter unggul di masa depan. Di informasi ketiga kita ke dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Amputasi Madura Persepam siap berlaga pada turnamen Menpora Cup 2026 Sepak Bola Amputasi Indonesia. Dalam kompetisi nasional ini, Persepam sendiri ini memboyong 15 pemain dan pada laga perdana Persepam akan menghadapi Persewangi Banyuwangi di lapangan Mini Soccer Cibinong Kabupaten Bogor. Melalui semangat kebersamaan dan optimisme tinggi, langkah Persepam Pamekasan ini di Bogor diharapkan tidak hanya menghasilkan prestasi tertinggi, tetapi juga mengobarkan semangat kesetaraan serta inspirasi bagi para atlet disabilitas di Jawa Timur. Dan itu dia tiga informasi kita hari ini nih teman Pro 2, dan nantikan update informasi selanjutnya tepat nanti di pukul 3 dan kita ke next program.

Ya, 94,6 RRI Prado FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai hai hai, selamat pagi menjelang siang teman Prado. Gimana kabarnya hari ini? Baik dong ya, semoga tetap semangat. Entah lagi kerja, kuliah, sekolah, atau mungkin lagi rebahan sambil dengerin Ria di Produa, di tempat Produa. Well, seperti biasa dong ya, sekarang waktunya kita masuk ke Produa Hitlist di awali di jumpa siang, santai siang kita ya, tempat Produa di jam 10 ini. Nah, di Produa Hitlist pastinya ruang request buat kalian-kalian semua, para pendengar setianya Produa, dimanapun yang kalian berada ya teman Produa. Ini tempat dimana playlistnya kalian ditentuin langsung sama kalian sendiri, kalian yang jadi MD-nya, masing direkturnya di teman Produa. Nah, buat pembuka pagi ini kita mulai dengan lagunya yang udah kita puterin, kita dengerin bareng-bareng nih teman Produa. Ini lagu yang lagi banyak bikin nostalgia sekaligus bikin hati kita adem ya. Lagunya sederhana dari Sheila on 7. Nah, lagu ini menjadi salah satu single terbaru Sheila on 7 ya teman Produa, yang kembali menunjukkan ciri khas mereka nih lewat liriknya yang hangat dan juga dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Lewat lagu ini juga Sheila on 7 ngajak kita nih buat sadar kalau kebahagiaan gak selalu soal hal yang besar. Kadang-kadang hal sederhana justru yang paling bermakna. Memang sih iya sih ya teman Produa. Nah, ini juga ada requestan yang udah masuk lewat WhatsAppnya kita nih teman Produa. Katanya nih, selamat pagi Kak, izin request lagu Sabrina Leanor Selesai. Terima kasih kembali. Siap ya teman Produa. Jadi terima kasih banyak juga buat requestan.

Ya, buat yang belum tahu, Selesai dari Sabrina Leanor. Ini adalah lagu balad yang menyampaikan cerita tentang menerima akhir sebuah hubungan dengan lebih ikhlas. Vokalnya Sabrina sendiri nih, teman Pro 2, yang emosional, bikin lagu ini terasa dalam dan mudah nyampe ke hati kita, apalagi buat yang lagi belajar berdamai dengan masa lalunya ya, teman Pro 2. Kalau kamu juga mau ikutan request lagu favorit kalian, langsung aja dong ya kirim ke WhatsApp-nya kita atau ke semua media sosialnya kita deh, teman Pro 2. Siapa tahu lagu pilihan kamu jadi teman buat semua teman Pro 2 di hari ini. Well, sekarang kita mulai dengan requestannya. Kak, siapa gak nyebutin nama ya, teman Pro 2? Dia request lagunya Sabrina Leanor, Selesai.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Produer Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Iya.
1: Wow, baru aja kita dengerin Gerilya Cinta dari Khalib G. Lagu ini punya nuansa R&B yang manis banget ya teman Pro 2. Apalagi dipadukan dengan liriknya tentang perjuangan memenangkan hati seseorang. Oh, memang ya sesuai judulnya nih, cinta memang kadang butuh strategi tapi tetap tulus tanpa harus memaksa. Karakter vokalnya Khalib G sendiri yang khas banget bikin lagu ini nih terasa hangat sekaligus kita dibikin baper tipis-tipis ya guys. Nah, well, sekarang saatnya lanjut ke requestan yang udah masuk juga ke kita nih. Selanjutnya pagi kak, pagi menjelang siang kak, izin request Sumpah Mati Selena Grace ya kak. Terima kasih banyak, semangat beraktivitas. Dia ini pakai emoji hati nih teman Pro 2, manis banget ya. Jadi buat yang request terima kasih banyak ya, semangat juga buat kamu-kamunya, buat kamunya nih, semoga harinya lancar dan semua yang lagi diperjuangkan bisa segera terwujud. Well, lagu yang bakalan datang dari requestan kakaknya nih, Selena Grace lewat singlenya Sumpah Mati. Lagu pop ini memang ngangkat cerita tentang cinta yang begitu dalam, penuh keyakinan sekaligus rasa takut kehilangan seseorang yang benar-benar berarti. Liriknya emosional banget ya teman Pro 2, dipadukan dengan vokalnya Selena Grace yang lembut dan juga penuh penghayatan, bikin lagu ini nih gampang nyangkut di hati para pendengarnya nih teman Pro 2. Well, gak pakai lama deh, kita dengerin bareng-bareng yuk Sumpah Mati Selena Grace.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

siapa nih yang lagi mabok teh hijau ya? Mabok teh hijaunya dari Tulus, guys. Lagu ini punya warna musik yang ringan dan juga sentuhan pop khas Tulus banget yang hangat dan juga easy listening ya, teman-teman berdua. Nah, lewat liriknya yang sederhana tapi penuh makna, nah, teh hijau ngajak kita menikmati momen-momen kecil dalam hidup dan mensyukuri kebersamaan dengan orang-orang terdekat kita. Jadi gak heran ya teman produa kalau lagu ini masih sering jadi teman setia di berbagai suasana. Well, sekarang waktunya lanjut ke requestan yang udah masuk nih. Ada pesan dari Kak Zulia di Jakarta. Selamat pagi Produa Hitlist, izin request Remuk Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiar dan The Anggi seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune via RRI Digital ya Kak. Wah, terima kasih banyak Kak Zulia. Salam hangat juga buat kakaknya di Jakarta dan buat seluruh The Anggis dimanapun berada ya teman produa. Seneng banget deh tahu kalau kamu lagi stay tune lewat RRI Digital. Semoga hari kamu menyenangkan dan tetap penuh semangat ya buat Kak Zulianya. Well, Anggi Carvalho lewat lagunya Remuk. Lagu ini memang angkat kisah tentang seseorang yang berusaha bertahan di tengah hati yang terluka nih teman produa. Dengan aransemen pop yang emosional dan vokalnya The Anggi, kok vokalnya The Anggi sih, vokalnya Anggi Carvalho ya guys, yang kalau nyanyi lagu Remuk ini menurut Ria Pak penuh banget dengan penghayatan ya teman produa. Sukses menyampaikan juga dengan rasa kehilangan dan proses bangkit setelah patah hati ya. Jadi banyak para pendengar ini yang ngerasa relate mungkin ya dengan ceritanya dari lagunya Anggi ini di Remuk nih teman produa. Well, langsung aja deh kita puterin, ini dia requestan spesial dari Kak Zulia di Jakarta, Remuk Anggi Carvalho.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

Well, masih di Produa Hitlist ya teman Produa, tempatnya lagu-lagu favorit kalian terus muter nemenin siang ini, santai siang ini yang makin produktif pastinya di teman Produa. Semoga apapun aktivitas hari ini tetap lancar dan pastinya ditemani playlist yang bikin mood kalian makin naik. Well, baru aja kita dengerin nih Berusaha di Bawah Hujan dari It Gitaf ya teman Produa. Lagu ini menyampaikan pesan tentang tetap bertahan dan terus melangkah meski hidup sedang terasa berat. Yap, dengan lirik yang witty serta aransemen yang emosional, It Gitaf sendiri kembali menghadirkan karya yang mengajak para pendengarnya nih menerima proses bangkit perlahan dan percaya bahwa setiap badai pasti akan berlalu. Well, kita lanjut ke requestan selanjutnya nih, ada pesan dari Kak Sarah mewakili para berbinar fanbase-nya Sabrina Leanor nih. Yang katanya, halo selamat pagi Kak, saya Sarah dari berbinar fanbase Sabrina Leanor. Mau request lagu Sabrina dong yang hahaha ya Kak. Makasih Kak, happy working. Halo Sarah, terima kasih banyak ya udah stay tune dan ikut meramaikan ruang request kita. Salam juga buat seluruh teman-teman berbinar fanbase-nya Sabrina Leanor. Semoga kalian semua selalu sehat, makin solid, dan tentu aja happy working juga buat kalian-kalian semua. Request berikutnya nih dari Sabrina Leanor ya teman Produa, lagunya Sabrina Leanor yang hahaha. Memang sih lagu ini menampilkan sisi yang lebih ceria dan playful dari Sabrina sendiri, dipadukan dengan nuansa pop yang ringan banget, beat yang catchy, dan juga lirik yang ngajak para pendengarnya nih untuk tetap menikmati hidup tanpa terlalu larut ya dalam hal-hal yang bikin overthinking. Ini cocok banget deh buat kalian-kalian, nemenin kalian yang lagi santai siang nih teman Produa, dan biar tetap semangat terus dong ya kan. Dan langsung aja deh, ini dia requestan dari Kak Sarah dan teman-teman berbinar fanbase Sabrina Leanor.

0: Sedang mencari kebutuhan rumah tangga yang lengkap dengan harga grosir dan berkualitas? Datang saja ke Bintang Jaya Palen. Menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga seperti peralatan kebersihan, perlengkapan dapur, ember, baskom, rak, tempat penyimpanan, hingga berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya. Pelayanannya ramah loh. Belanja kebutuhan rumah tangga jadi lebih hemat dan praktis hanya di Bintang Jaya Palen, Jalan Arya Wiraraja Lingkar Timur Kolor, Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

Barengan Ria di Pro 2 Hitlist dan masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Wow, baru aja kita dengerin lagu dari Chris James ya, teman Pro 2, You Don't Feel The Way I Do. Nah, lagu yang baru aja dirilis di bulan ini nih teman Pro 2, Juli di tahun 2026 ini, punya nuansa indie pop yang mellow dengan lirik tentang perasaan yang gak lagi bertepuk sebelah tangan. Jadi cocok banget nih buat kalian-kalian yang pernah ngerasain, kok rasanya cuma aku ya yang masih berjuang. Well, tapi tenang ya teman Pro 2, semua orang pasti punya fase buat move forward kok nih teman Pro 2. Nah, sekarang saatnya kita geser mood sedikit ya. Setelah ini Ria bakal puterin lagu terbaru dari Sabrina Carpenter yang kolaborasinya dia dengan Madonna nih. Judulnya Bring Your Love. Lagu pop yang energik. Ini jadi salah satu rilisan yang cukup rame dibahas nih teman Pro 2, karena mempertemukan dua generasi musisi dalam satu karya dong. Dengan beat yang catchy dan juga vibe yang penuh percaya diri, lagu ini siap bikin playlist kalian-kalian makin berwarna pastinya. Jadi buat yang lagi di perjalanan, di kampus, di kantor, atau masih rebahan nih, jangan kemana-mana ya, tetap barengan Ria di Pro 2 FM, karena abis ini kita puterin lagunya Sabrina Carpenter dan juga Madonna, Bring Your Love.

0: Eh, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

Masih bareng Ria ya teman Pro 2, dan di Pro 2 Hitlist Pop Mancanya nih teman Pro 2. Baru aja kita dengerin lagunya Hans Zimmer, Klik-Klek Simfoni nih teman Pro 2. Buat yang belum tahu, Hans Zimmer ini adalah salah satu komposer film paling legendaris di dunia, dengan karya-karya yang menghiasi film seperti Interstellar, The Lion King, sampai Dune ya teman Pro 2. Nah, di lagu Klik-Klek Simfoni ini menghadirkan sentuhan musik orkestra yang dipadukan dengan ritme modern. Jadi meski tanpa lirik, dibilang lagunya ini tetap punya energi yang bikin imajinasi kita ini jalan kemana-mana ya teman Pro 2. Well, sekarang kita beralih ke lagu yang gak kalah seru lagi nih. Ada ini, habis ini Ria mau puterin lagunya dari Salim Elis lewat lagunya Love Like a Hobby. Nah, lagu ini dengan nuansa ringan ya, mengangkat cerita tentang hubungan yang terasa cuma dijalani setengah hati. Seolah-olah ini cinta hanya dianggap hobi, bukan sesuatu yang benar-benar diperjuangkan. Liriknya relate banget buat para generasi sekarang nih, dibalut melodi yang catchy dan juga easy listening, jadi dijamin langsung nyangkut di kepala ya teman-teman. Gak pakai lama deh, ini dia lagunya.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Taman Pro 2, kalau kena udara dingin, kulit kamu malah gatal dan bentol. Bisa jadi itu bukan masuk angin ya, tapi alergi dingin. Ternyata alergi dingin punya beberapa jenis loh. Yang paling sering, alergi dingin esensial. Ini biasanya muncul cepat, cuma beberapa menit setelah terpapar dingin. Kemudian hilang sendiri dalam 1-2 jam. Umumnya dialami orang tanpa riwayat alergi keluarga. Terus ada lagi nih jenis kedua, alergi dingin turunan atau familial. Kalau yang ini agak tricky ya, karena gejalanya bisa muncul lama, mulai 30 menit sampai 2 hari setelah kena dingin, dan bisa bertahan seharian lebih. Biasanya ada faktor keturunan. Terus ada juga alergi dingin autoimun, di mana tubuh melepas histamin saat terkena suhu dingin, dan histamin inilah yang bikin kulit gatal, merah, dan bentol, meski penyebab pastinya itu masih belum diketahui. Alergi dingin paling sering dialami remaja dan juga anak muda, dan kabar baiknya sekitar setengah pengidap ternyata bisa membaik loh ya, atau hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi hati-hati, faktor risikonya itu banyak, mulai dari punya riwayat alergi, asma, eksim, sering terpapar suhu dingin, olahraga di udara dingin, sampai perubahan suhu yang ekstrim. Jadi kalau kamu sering mengalami gejala ini, mulai jaga kondisi tubuh ya, hindari dingin yang berlebihan, dan kenali sinyal dari kulit kamu sendiri. Oke, tetap barengan sama kita di Pro 2 Sumeneb lewat aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

Wah, baru aja kita dengerin lagu dari Gracie Abrams, Good Reason. Lagu ini jadi salah satu single andalan dari album ketiganya yang berjudul Doctor From Hell, yang resmi dirilis di 17 Juli kemarin ya teman perdua. Dan album ini kembali digarap bareng produser sekaligus musisi yakni Aaron Dissner, dengan dukungan vokal tamu dari Justin Vernon dan juga Marcus Mumford. Nah, lewat Good Reason sendiri, Gracie ini menghadirkan cerita tentang cinta dan pertemanan dari sudut pandang yang lebih dewasa. Jadi gak cuma soal patah hati, tapi juga tentang belajar memahami, menerima, dan akhirnya bertumbuh nih teman perdua. Dalam banget ya teman perdua. Well, setelah ini kita lanjut lagu terbaru dari Alex Warren ya teman perdua, yang judulnya Passenger. Nah, lagu ini jadi single pertama dari album keduanya yakni Wild Child ya teman perdua, yang dijadwalkan rilis di 28 Agustus mendatang ya teman perdua. Nah, menariknya video musik Passenger sendiri yang disutradarai oleh Blade Thomas ya, yang menyuguhkan cerita yang ringan dan juga menghibur. Alex sendiri digambarkan berusaha mati-matian mencari perhatian ke orang yang dia sayang ini, tapi malah kalah sama layar ponsel. Memang relate banget ya sama kehidupan kita sekarang. Oke deh, lanjut aja nih, kita nikmatin Alex Warren dengan Passenger.

0: percuma punya sumber daya alam kalau manusianya nggak disiapin. Nah, anak muda sekarang butuh akses belajar yang adil, skill yang relevan, dan mental yang sehat. Bukan cuma pintar, tapi juga berkarakter. Karena masa depan Indonesia bukan ditentukan siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling siap menghadapi perubahan.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Huruf Braille dibuat berdasarkan kode taktil yang sekarang disebut sebagai night writing atau tulisan malam yang diciptakan oleh Charles Barbier. Awalnya huruf ini dibuat Charles Barbier memang untuk orang yang memiliki masalah penglihatan, tapi kemudian digunakan sebagai bentuk komunikasi antara tentara di malam hari tanpa suara dan bantuan cahaya. Karena itu dinamakan night writing. Berdasarkan night writing inilah, Louis Braille akhirnya menyempurnakannya dan menjadikannya seperti huruf yang kita kenal sekarang. Awalnya, Louis Braille hanya melakukan transliterasi ke bahasa Prancis, tapi kemudian berkembang, dan sekarang kode Braille sudah tersedia untuk lebih dari 133 bahasa di seluruh dunia. Braille berbentuk bulatan-bulatan yang tidak hanya dalam bentuk alfabet saja, tapi juga angka dan tanda baca. Louis Braille, penemu huruf Braille, berasal dari Prancis. Ia lahir di kota Courtrai 4 Januari 1809. Louis adalah seorang pendidik. Sandi Braille yang dibuatnya digunakan untuk seluruh dunia dan berbentuk tidak berubah hingga hari ini.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Well, teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, Sumenep, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Dan masih barengan Ria dong di jam 12 ini, waktunya muda kreatif dong ya teman Pro 2. Dengan temanya kita hari ini, ide bisnis anak muda di tahun 2026 ini, peluang usaha modal kecil yang pastinya menjanjikan nih teman Pro 2. Siapa nih yang tiap akhir bulan ini mulai buka aplikasi mobile banking terus ngomong, loh kok tinggal segini? Nah tenang teman Pro 2, kalian gak sendirian kok, aku juga gitu. Nah makanya hari ini di Muda Kreatif nih, kita bakal bahas sesuatu yang lagi banyak dilirik anak muda, yaitu peluang usaha modal kecil yang menjanjikan di tahun 2026 ini. Sekarang zamannya udah beda banget ya teman Pro 2, cari cuan gak harus nunggu terima kerja, diterima di kerja di kantoran ya teman Pro 2. Bahkan nih banyak anak muda yang justru punya penghasilan dari HP dan laptop, mulai dari jualan produk digital, jadi editor video, sampai bantu UMKM ngelola media sosialnya. Nah, tapi jangan asal ikut tren ya teman Pro 2. Bisnis yang punya peluang besar biasanya punya beberapa ciri-ciri nih. Yang pertama, ngikutin perkembangan teknologi pastinya. Misalkan memanfaatkan AI, digital marketing, atau layanan berbasis online. Yang kedua, bisnis itu harus bisa menyelesaikan masalah orang. Contohnya, bikin jasa revisi kurikulum vitae buat fresh graduate, atau catering sehat buat anak kos yang gak sempat masak di teman Pro 2. Terus yang gak kalah pentingnya lagi, bisnisnya pastinya fleksibel, bisa berkembang dan modalnya gak bikin dompet langsung menjerit. Karena ingat nih teman Pro 2, bisnis yang keren itu bukan yang modalnya paling besar ya, tapi yang paling bisa menjawab kebutuhan pasar saat ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Well, teman Pro 2, balik lagi di Muda Kreatif ya. Dan masih ngebahas tentang tema kita hari ini nih. Memang kadang yang bikin susah itu bukan modalnya, tapi bingung mau jualan apa ya guys. Padahal ide bisnis itu sering datang dari hal-hal yang dekat sama kehidupan kita sendiri. Coba deh mulai dengan tanya ke diri kita sendiri. Kira-kira aku jago apa ya? Suka desain kah? Nah, bisa jual template digital. Jago ngomong, coba deh buka jasa voice over atau bikin konten. Hobi edit video. Wah, ini nih sekarang editor reel, short sampai TikTok lagi banyak banget dicari. Selain itu jangan lupa juga rajin mantau media sosial. TikTok, Instagram, YouTube Short, bahkan nih Google Trends sering banget ngasih gambaran tren apa nih yang lagi naik. Cara lainnya juga simpel banget kok teman Pro 2. Coba tanya ke teman atau enggak followers kalian. Buka Q&A, polling atau sekedar ngobrol santai. Kadang kebutuhan mereka justru bisa jadi peluang usaha buat kita ya teman Pro 2. Dan yang paling penting jangan nunggu semuanya sempurna. Mulai dulu dari skala kecil aja. Kalau responnya bagus, baru deh pelan-pelan dikembangkan. Karena hampir semua bisnis besar yang kita kenal sekarang nih, dulunya juga dimulai dari langkah yang paling kecil.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Well, teman Prodia masih di Muda Kreatif dan sekarang waktunya kita spill beberapa ide bisnis yang lagi punya peluang besar di tahun 2026 ini. Yang pertama, jadi mikro influencer lokal. Nggak harus punya jutaan followers kok teman Prodia. Bahkan akun dengan 2 sampai 10.000 followers aktif sekarang udah mulai dilirik brand lokal loh teman Prodia. Kedua, jualan kursus online. Kalau kalian jago Canva, editing HP, copywriting atau enggak public speaking, ilmu itu bisa dijual banget loh teman Prodia. Dan yang ketiga, jasa editing video pendek. Konten TikTok kah, Reel sampai Short makin banyak dan kebutuhan editor juga terus naik ya teman Prodia. Yang keempat nih, voice over dan narasi. Sekarang banyak banget tools AI yang bisa bantu produksi audio lebih cepat. Kelima, jual template digital seperti CV, undangan online atau enggak planner atau nih bisa dengan desain media sosial. Masih ada juga peluang tadi jadi dropshipper produk lokal, virtual assistant untuk UMKM ya teman Prodia, admin media sosial, affiliate produk digital, sampai jualan barang pre-love yang dikurasi dengan branding menarik nih teman Prodia. Well, banyak banget ya peluang yang bahkan bisa dimulai cuma dengan HP aja, koneksi internet dan kemauan buat belajar. Nah, pertanyaannya sekarang nih, dari semua ide tadi, mana nih yang paling bikin kalian penasaran buat dicoba? Dan tetap tune in barengan Ria, nanti Ria bakalan spill juga nih modal terbesar itu bukan cuma uang, tapi apa aja nanti ya teman-teman.

teman-teman Pro2, sebelum kita tutup obrolan hari ini di Muda Kreatif ya, ada satu hal yang penting banget nih buat kita ingat. Sering kali orang berpikir nih kalau mau mulai bisnis harus punya modal puluhan juta. Padahal kenyataannya ya, banyak bisnis sukses yang lahir dari modal kecil tapi dijalankan dengan konsisten. Kalau udah punya ide, mulai bangun personal branding kalian, upload konten secara rutin, tunjukkan keahlian yang kalian punya, dan manfaatkan media sosial sebagai etalase digital kalian. Dan jangan ragu juga menggunakan berbagai tools gratis seperti Canva, CapCut, Notion, atau enggak AI nih untuk membantu pekerjaan jadi lebih cepat dan efisien pastinya. Dan kalau nanti ternyata gagal nih teman Pro2, enggak apa-apa. Yang bahaya itu bukan gagalnya, tapi berhenti mencoba ya teman Pro2. Karena setiap kesalahan pasti bisa jadi bahan evaluasi ini supaya langkah berikutnya jadi lebih baik lagi. Well, teman Pro2, di tahun 2026 ini bukan waktunya cuma jadi penonton tren aja. Ini saatnya jadi orang yang menciptakan peluang ya buat kalian-kalian semua. Mulai dari hal yang kecil kok teman Pro2, bisa banget nih. Mulai dari hal yang kecil, terus belajar, tetap konsisten, dan siapa tahu aja ide sederhana yang kalian mulai hari ini bisa jadi bisnis besar beberapa tahun ke depan nanti. Well, Muda Kreatifnya udahan dulu, sampai ketemu di pembahasan inspiratif berikutnya, tapi tetap tune in dong barengan Ria di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.

0: Coba bahagia.
1: Sport News, update info olahragamu di sini.
2: Well, teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan saatnya kita update informasi dari dunia olahraga nih, teman Pro 2. Dan kali ini datang dari kebanggaan kita ya, teman Pro 2, Madura United. Jelang bergulirnya musim kompetisi yang baru, Laskar Sapi Kerap kita mulai menyusun kekuatan terbaiknya. Nah, kabar baiknya ada 3 pemain yang resmi kembali ke skuad setelah menyelesaikan masa peminjaman nih, teman Pro 2. Mereka adalah Balotelli, Febi Ramzi, dan juga Fauzan. Nah, Direktur Utama PT Pola 6 Bola Madura Bersatu, yakni Anissa Zafarina, yang mengatakan ketiganya kini kembali menjadi bagian dari United dan siap mengikuti program persiapan tim untuk musim mendatang. Sorotan tentu tertuju pada Balotelli yang diproyeksikan menjadi ujung tombak di lini depan. Manajemen berharap striker tersebut bisa tampil tajam, rajin mencetak gol, dan juga menjadi salah satu senjata utama Madura United dalam menghadapi persaingan di musim ini. Sementara itu, kembalinya Febi Ramzi dan juga Fauzan menjadi angin segar nih, teman Pro 2, untuk tim. Kehadiran dua pemain muda ini diharapkan bisa menambah kedalaman skuad sekaligus menciptakan persaingan yang sehat di setiap posisi. Persaingan yang positif tentu bisa mendorong performa tim jadi semakin maksimal ya, teman Pro 2. Dan sekarang tinggal menunggu bagaimana chemistry mereka saat kembali berlatih bersama skuad utama. Kalau proses adaptasinya berjalan mulus nih, bukan tidak mungkin dong ya Madura United bakal tampil lebih solid dan siap bersaing di papan atas musim ini. Nah, kalau menurut kalian-kalian semua nih, teman Pro 2, siapa nih yang paling ditunggu aksinya setelah kembali ke Madura United? Apakah Balotelli bakal langsung gacor di lini depan nih, atau justru pemain muda seperti Febi Ramzi dan juga Fauzan yang bakal mencuri perhatian? Kita tunggu aksi mereka di lapangan ya, teman Pro 2.

0: ingin momen spesial Anda tampil lebih indah, elegan, dan berkesan? Percayakan foto dan dekorasi terbaik Anda hanya di Studio One Gallery and Decoration. Melayani berbagai kebutuhan foto studio indoor dan outdoor, dekorasi untuk pernikahan, lamaran, ulang tahun, wisuda, akiko, hingga berbagai acara lainnya. Didukung tim yang profesional, kreatif, dan berpengalaman. Ayo, konsultasikan konsep impian Anda sekarang juga dan ciptakan acara indah yang tak terlupakan. Jadikan setiap momen lebih istimewa bersama Studio One Gallery and Decoration. Hubungi 0823-3230-3747.
1: Pro 2 sayang, Pro 2 santai siang.

workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Nah teman Pro 2, kita lanjut ke informasi olahraga dan ini informasi selanjutnya datang dari dunia pelajar ya teman Pro 2. Kali ini ada prestasi yang patut banget diapresiasi. Tim bola voli Man Sumenep atau yang akrab dikenal sebagai Mansas nih berhasil meraih juara 3 dalam ajang Unija Rektor Cup 2026 kategori SMA, SMK, dan MA sederajat se-Madura. Nah prestasi ini tentunya gak diraih dengan mudah dong. Mereka harus melewati pertandingan yang penuh persaingan melawan tim-tim terbaik dari 4 kabupaten di Pulau Madura ya teman Pro 2. Berkat kerjasama tim yang solid, stamina yang terjaga pastinya, serta strategi dari pelatih nih, akhirnya skuad Mansas Sumenep yang sukses mengamankan posisi 3 besar nih. Kepala Man Sumenep, Zaini Muhsin, turut memberikan apresiasi atas perjuangan para atlet muda tersebut. Nah, menurutnya hasil ini merupakan buah dari latihan yang disiplin, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang terus dijaga selama persiapan hingga pertandingan berlangsung. Nah, beliau juga menegaskan ya kalau siswa madrasah bukan hanya berprestasi di bidang akademik dan juga keagamaan aja, tapi juga mampu menunjukkan kualitas di dunia olahraga di tempat Pro 2. Well, ini menjadi bukti ya bahwa potensi generasi muda bisa berkembang di berbagai bidang jika mendapatkan dukungan dan juga kesempatan. Nah, selamat deh untuk tim voli Man Sumenep. Semoga prestasi ini menjadi langkah awal menuju pencapaian yang lebih tinggi lagi. Dan buat kalian-kalian semua nih, teman Pro 2, jangan ragu dong untuk terus mendukung atlet-atlet muda daerah kita. Karena siapa tahu mereka adalah calon bintang olahraga Indonesia di masa mendatang nanti.

0: hari gini belum bisa bahasa Inggris? Bahaya! Ayo belajar bahasa Inggris seru bersama Kasitolani English Course, tempat kursus bahasa Inggris yang siap membantu belajar dengan mudah, menyenangkan, dan pastinya efektif. Tersedia kelas untuk anak-anak, pelajar, mahasiswa, hingga umum. Didampingi pengajar yang berpengalaman dengan metode belajar yang interaktif, sehingga kemampuan listening, speaking, reading, dan writing semakin meningkat. Jangan ragu untuk mulai belajar bahasa Inggris hari ini. Wujudkan impianmu bersama Kasitolani English Course. Hubungi 0852-3113-5599.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Well, teman Pro 2 masih di informasi dunia olahraga ya, dan ini ada update kabar sepak bola muda dari Madura ya, teman Pro 2. Well, tim Persepam Pamekasan U17 dipastikan tergabung di grup C Piala Suratin U17 Jawa Timur nih, teman Pro 2. Nah, grup ini bisa dibilang cukup menantang ya, karena dihuni tim-tim yang punya kualitas bagus, yaitu Persebaya Surabaya, Persu Madura City, dan Persesa Sampang. Meski banyak yang langsung menyoroti nama besar Persebaya nih, manajemen Persepam justru memilih untuk tidak hanya fokus pada satu lawan aja. Manajer tim ABD Razak yang menegaskan bahwa semua tim di grup ini punya peluang yang sama dan wajib diwaspadai. Dan menurutnya, ajang Piala Suratin memang selalu menjadi panggung lahirnya talenta-talenta muda berbakat. Jadi siapapun lawannya, Persepam harus tetap tampil maksimal sejak menit pertama. Razak juga mengakui kalau Persebaya punya sejarah panjang dalam membina pemain muda, tapi bukan berarti dong Persu Madura City dan juga Persesa Sampang bisa dianggap enteng. Justru semua pertandingan akan menjadi penentu langkah menuju babak berikutnya. Dan saat ini tim pelatih terus mematangkan persiapan nih, mulai dari peningkatan kondisi fisik, pemantapan strategi, hingga membangun chemistry antar pemain supaya permainan Persepam makin solid saat kompetisi ini dimulai. Semoga deh ya perjuangan Laskar Ronggo Sukowati muda berjalan lancar dan bisa memberikan hasil terbaik di Piala Suratin U17 Jawa Timur. Jadi yuk kita dukung bareng-bareng nih, teman Pro 2, untuk terus perkembangan sepak bola usia muda di Madura nih, teman Pro 2. Karena dari kompetisi seperti inilah calon bintang masa depan di Indonesia ini ikut lahir.

0: ngaku deh, siapa yang hampir tiap hari nyerbu abang-abang penjual seblak, pentol, atau jajanan lainnya sepulang sekolah? Nah, enak ya, murah dan praktis. Tapi kalau kamu dibalik kenikmatannya, ada risiko kesehatan yang mengintai jika dikonsumsi terlalu sering. Makanan street food seperti itu tuh umumnya tinggi kalori, lemak jenuh, garam, dan penyedap rasa. Namun rendah serat dan nutrisi penting lainnya, teman bro dua. Riset dari Kementerian Kesehatan RI memperingatkan pola makan seperti ini bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit di usia kamu, di usia muda ya. Pertama, gangguan pencernaan karena rasa pedas ya dalam seblak bisa mengiritasi lambung, memicu sakit maag atau naiknya asam lambung atau yang kita kenal itu dengan GERD ya. Terus kedua, risiko jangka panjang. Kandungan garam dan lemak jenuh yang tinggi berpotensi menyebabkan hipertensi dan kolesterol naik. Yang perlu diwaspadai lagi, sebuah penelitian yang dilakukan di Samarinda membuktikan ada hubungan yang signifikan antar kebiasaan makan junk food dengan meningkatnya kasus obesitas pada remaja. Jadi jangan anggap sepele deh, masa remaja ini adalah periode penting untuk pertumbuhan. Tubuhmu butuh protein, vitamin, dan mineral yang berkualitas, bukan sekedar kalori kosong. Terus gimana dong, harus berhenti jajan nih? Enggak juga, kuncinya adalah bijak dan pilih yang lebih sehat. Batasi frekuensinya, pilih porsi kecil, dan minta lebih banyak sayuran. Pastikan juga penjualnya menjaga kebersihan ya. Utamakan makanan rumahan yang lebih terjamin gizi dan kebersihannya. Jadi ingat, investasi kesehatan yang terbaik dimulai dari pilihan makananmu hari ini. Sayangi tubuhmu.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Dan 94,6 RRI Pro 2 FM, sumunap teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Well, teman Pro 2 masih lanjut di Santai Siang, dan waktunya kita update di dunia entertain. Dan kali ini ada kabar buat para Yuena, sebutan untuk para penggemarnya Ayu ya teman Pro 2. Agensi Adam, Agensi Adam Entertainment ini resmi ngumumin kalau perilisan full album ke-6nya Ayu sekaligus konser tunggalnya di Stadion Goyang Korea Selatan yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada September mendatang, kini resmi dijadwalkan ulang ya teman Pro 2. Keputusan ini juga diambil bukan tanpa alasan. Pihak agensi juga menjelaskan bahwa penundaan dilakukan agar Ayu ini bisa fokus memulihkan kondisi telinganya yang sempat mempengaruhi proses persiapan penampilan nih teman Pro 2. Nah, meski begitu, kabar baiknya kondisi tersebut juga disebut tidak berdampak signifikan pada aktivitas sehari-hari penyanyi yang memiliki nama asli Lee Ji-eun ini. Dan Adam Entertainment juga menegaskan bahwa keputusan ini murni dibuat demi menjaga kualitas penampilan Ayu sendiri. Nah, mereka ingin memastikan saat nanti kembali tampil di atas panggung, Ayu ini benar-benar dalam kondisi terbaik dan bisa memberikan konser yang maksimal untuk para penggemarnya. Banyak penggemar ini pun memberikan dukungan di media sosial, jadi buat mereka kesehatan sang idola ini tentu jauh lebih penting ya daripada harus memaksakan jadwal yang padat. Toh menunggu sedikit lebih lama ini rasanya sepadan lah ya kalau nanti bisa menikmati album baru dan konser dengan performa diet yang terbaik. Well, kita doakan saja deh teman Pro 2, semoga Ayu segera pulih sepenuhnya dan bisa kembali menyapa para penggemarnya dengan karya-karya terbarunya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: WSIYang, your entertainment update.
1: Nah teman Pro 2, kali ini kabar yang wajib masuk di watchlist kalian para pecinta film superhero ya. Sony Pictures yang resmi merilis trailer terbaru atau trailer final dari Spider-Man Brand New Day yang langsung bikin heboh ya teman Pro 2. Ada cuplikan pertarungan epik antara Spider-Man dan juga Hulk ya. Dua karakter ikonik Marvel ini akhirnya kembali dipertemukan dalam satu adegan aksi yang sukses bikin para penggemarnya ini gak sabar nunggu filmnya tayang. Film hasil kolaborasi Sony Pictures dan juga Marvel Studios ini kembali dibintangi Tom Holland sebagai Peter Parker. Dan ceritanya ngambil latar sekitar 5 tahun setelah peristiwa Spider-Man No Way Home. Peter kini harus menjalani hidup sebagai pahlawan yang identitasnya sudah dilupakan semua orang termasuk orang-orang terdekatnya. Nah, di trailer terbaru kita juga diperlihatkan gimana nih Spider-Man menghadapi ancaman baru di New York sekaligus berjuang menghadapi perubahan dalam dirinya. Dan tentu aja dong, salah satu momen paling mencuri perhatian adalah aksi duel melawan Hulk yang kembali diperankan oleh Mark Ruffalo. Nah, selain Tom Holland, film ini juga kembali menghadirkan Zendaya, Jacob Batalon, John Bernthal, dan juga Michael Mandon. Dan ada juga deretan wajah baru seperti Sadie Sink, Tramiel Tillman, Lisa Colon-Zayas, hingga Marvin Jones 3 yang siap menambah warna dalam cerita ya teman Pro 2. Kalau melihat antusiasme luar biasa sejak era New No Way Home nih, nggak heran dong kalau Spider-Man Brand New Day diprediksi jadi salah satu film superhero paling ditunggu di tahun ini. Jadi film ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 31 Juli. Akhir bulan ini ya teman Pro 2. Well, jadi buat kalian-kalian nih yang paling penasaran sama aksi Spider-Man melawan Hulk atau justru ingin tahu di ancaman baru apa nih yang bakal dihadapi Peter Parker, apapun jawabannya sih siap-siap ya teman Pro 2, karena petualangan manusia laba-laba kita bakal kembali hadir dengan aksi yang lebih spektakuler.

ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi, anjing menggonggong.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Annyeonghaseyo. Nih buat kalian-kalian para pecinta drama dan film Korea. Ada kabar terbaru ini teman Pro 2, aktris Go Yeon Jung yang resmi dikonfirmasi menjadi pemeran utama dalam film laga sejarah terbaru berjudul Nambo. Nah, kabar ini diumumkan oleh rumah produksi Hype Media Corp yang sejak diumumkan langsung dong bikin para penggemarnya ini banyak banget yang antusias. Film Nambo sendiri mengambil latar di awal era dinasti Joseon ya. Ceritanya ngikutin perjalanan 9 pejuang dengan kemampuan dan latar belakang yang berbeda-beda dalam sebuah misi berbahaya. Sembilan pejuang itu juga menyelamatkan para tawanan di Pulau Tsushima yang diculik oleh bajak laut Jepang ya. Nah, di film ini juga Go Yeon Jung memerankan karakter Aeryong ya, sosok perempuan pemberani yang kehilangan keluarganya ini akibat serangan bajak laut. Nah, demi menyelamatkan adik kandungnya yang menjadi tawanan, Aeryong ini juga memilih turun langsung ke medan pertempuran. Jadi karakter yang satu ini bukan sekedar tokoh pendamping, tapi benar-benar jadi pusat cerita dengan perjuangan yang penuh aksi dan juga emosi. Selain menyuguhkan pertarungan yang intens nih, Nambul juga mengangkat tema tentang keberanian, pengorbanan, dan kuatnya ikatan keluarga di tengah situasi yang penuh konflik. Saat ini film tersebut juga masih berada dalam tahap praproduksi dan dijadwalkan mulai menjalani proses syuting pada paruh kedua di tahun 2026 ini. Jadi memang masih harus sedikit bersabar ya teman Pro 2 sebelum bisa menyaksikannya di layar lebar. Kalau ngelihat sinopsisnya sih, Nambul ini berpotensi jadi salah satu film Korea yang paling ditunggu-tunggu di tahun ini. Apalagi buat kalian-kalian yang suka genre action berpadu sejarah nih teman Pro 2.

0: Produasaya, your entertainment update.
1: Nah, teman Produa, masih kabar seru dari dunia perfilman nih. Teman Produa kali ini datang dari proyek film India yang disebut-sebut bakal jadi salah satu film paling spektakuler di tahun ini. Sony Pictures Entertainment resmi mengamankan hak distribusi internasional untuk film epik Ramayana di luar wilayah India. Artinya film yang mengangkat kisah klasik legendaris ini bakal dipasarkan ke penonton global lewat jaringan Sony Pictures. Nah, sementara penayangannya di India ditangani oleh Dharma Production. Film ini juga disutradarai oleh Nitesh Tiwari ya, sosok dibalik suksesnya film Dangal. Yang bikin makin menariknya lagi, jajaran pemainnya juga bertabur bintang dong. Ada Ranbir Kapoor yang dipercaya memerankan Rama, Sai Pallavi sebagai Sita, dan juga Yash memerankan Ravana. Ada juga Sunidhal sebagai Hanuman. Nah, gak cuma pemainnya yang keren, tim di balik layar juga kelas dunia dong. Musik film ini juga digarap oleh dua komposer peraih Oscar, Hans Zimmer dan juga A.R. Rahman nih teman Produa. Sementara efek visualnya dikerjakan oleh Nek Studio, pemenang Academy Awards yang terkenal dengan kualitas FFX-nya. Dan bahkan nih, film ini diproduksi oleh penggunakan teknologi Filmed for IMAX nih teman Produa. Jadi siap menyuguhkan pengalaman sinematik yang megah. Kabarnya sih anggaran produksi bagian pertama saja udah mencapai sekitar $100 juta Amerika Serikat. Jadi ini menjadikan salah satu film termahal dong ya dalam sejarah perfilman India. Ramayana juga bakal hadir dalam dua bagian nih. Part satunya dijadwalkan tayang secara global saat perayaan Diwali di tahun ini. Dan sedangkan di part 2-nya menyusul pada awal tahun 2027 nanti. Kalau ngelihat jajaran pemain, kru hingga skala produksinya, Ramayana ini jelas jadi salah satu film yang paling dinantikan dong ya. Apalagi kisah epik ini bakal dikemas dengan sentuhan visual modern tanpa meninggalkan nilai-nilai klasiknya nih teman-teman.

Teman-teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mengumandangkan adzan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: HP rusak nih. Dak, rekomendasi dong. Beli di mana? Bagus tuh HP kamu.
1: Ke Dunia Sel Sumenep aja. Gak usah repot. Produk lengkap loh di sana. Apalagi garansi terjamin. Aku sih langganannya di Dunia Sel.
0: Kalau harganya gimana?
1: Aduh, ketinggalan kamu. Dunia Sel itu harga terbukti murah tanpa tanding. Bisa nyicil lewat BAF dan Adira Finance. Belum lagi banyak promo dan hadiahnya.
0: Loh.
1: Kok ditinggal sih? Mau kemana?
0: Mau ke Dunia Sel ah. Ayo temenin dah.
1: Pelan-pelan.
2: Dunia Sel Sumenep tersedia handphone segala merek, sepeda listrik, spare part dan aksesoris terlengkap, termurah dan terupdate. Kunjungi Ruko Adipodai Jalan Trunojoyo nomor 214 Blok 4 Sumenep. Hubungi 0852-3645-0037. Pasti puas, pasti hemat di Dunia Sel Sumenep.
3: Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Auffu ta'iffu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian. Enggak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia, atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang. Kenapa kamu menundukkan pandangan? Biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim? Biar dia di sana juga rajin ta'lim. Siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis ta'lim gitu ya, ibu-ibu datang ke saya, Ustaz foto dong, gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya kan, gak enak tuh ditolak. Udah Ustaz foto dong gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh, jadi gini saya tuh kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditampilin lagi, udah dah jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita, dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi, saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga, memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam, Ustaz boleh tanya? Jam 12 malam. Ini Ustaz, saya ada masalah segala macam. Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja. Pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal.
4: Kita Madura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep yang paling terkenal adalah Panembahan Somala, yang juga sering disebut Panembahan Sumolo. Ia memerintah Sumenep sekitar tahun 1762 sampai 1811. Pada masa pemerintahannya, Sumenep mengalami perkembangan penting dalam bidang pemerintahan dan budaya. salah satu peninggalan paling terkenal dari Panembahan Somala adalah Keraton Sumenep yang dibangun pada tahun 1781. Menariknya, arsitek keraton ini adalah seorang keturunan Tionghoa bernama Lau Piango. Karena itu, arsitektur keraton memadukan gaya Jawa, Tiongkok, dan Eropa yang membuatnya berbeda dari keraton lain di Indonesia. Pada masa Panembahan Somala juga, Sumenep dikenal cukup stabil secara politik dan mulai berkembang sebagai pusat pemerintahan penting di Madura. Sampai sekarang, Keraton Sumenep masih berdiri dan menjadi salah satu simbol sejarah dan kebanggaan masyarakat Sumenep. This is Produser Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore. Tumben bos.
1: Sakit bos.
2: Sakit bos ya. Biasanya kalau musik kita curi ya kesulitan ya. Kayak mau burung merpati itu.
1: Sorry ya kalau sore ini Santri sama Indah tidak berhasil membuat sore
2: tenang,
1: kamu ceria.
2: Bos. Tenang bos, ada Santri bos.
1: Gak bisa Santri yang sendiri.
2: Yang akan membakar sore sih, membakar rabek bos.
1: Tidak tak kayak kalau Santri sendiri. Oke, Top Pro 2 kita update info dulu ya, Top Pro 2. Aduh.
2: Ini dari Sumda deh, langsung deh ya.
1: Ya, langsung.
2: Dari PT Taspen Perseru, kantor cabang Pamekasan yang menyerahkan manfaat program jaminan kematian kepada ahli waris peserta di Kabupaten Bangkalan.
1: Oh, oke.
2: Tuh ya. Jadi penyerahan ini menjadi wujud komitmen Taspen dalam memberikan perlindungan sosial bagi aparatur sipil negara. Mau kamu?
1: Enggak.
2: Kenapa? Enak kan?
1: Dipotong gajinya. Nggak mau.
2: Tapi penyerahan ini nomor 2 ya. Manfaatnya dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan Ismet Effendi bersama staf ahli Bupati Bangkalan Bambang Budi Mustika. Tuh ya. Begitu.
1: Udah. Ya udah. Lanjut nomor 2. Pemkab Sumeneb secara resmi menetapkan bahasa Madura sebagai mata pelajaran mulok muatan lokal wajib dari tingkat pendidikan anak usia dini, PAUD, hingga sekolah menengah pertama atau SMP. Kebijakan ini tertuang di Peraturan Bupati Sumeneb nomor 55 tahun 2025. Loh, udah lama.
2: Ya, ini salah-salah dulu.
1: 2025, oke. Okay. Guna memaksimalkan penerapan aturan ini, Dinas Pendidikan Sumeneb terus meningkatkan kompetensi para tenaga pendidik serta menyiapkan sarana penunjang pembelajaran. Kadisdik Sumeneb Muhammad Iksan mengungkapkan bahwa modul dan buku pelajaran Bahasa Madura telah disiapkan untuk segera disebarkan ke satuan pendidikan.
2: Bagus nih ya, bagus ya.
1: Bagus banget ini.
2: Ini menetapkan bahasa kita, biar tidak terlalu zaman.
1: Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Betul.
1: Kalau ada yang lain, kenapa kok kita?
2: Betul. Oh, kita. Jadi,
1: kok betul sih?
2: Iya betul kan? Kita harus ini kan, harus bisa membangun bahasa kita sendiri.
1: Oke, oke, oke.
2: Karena zaman sekarang kan banyak campur-campur bahasa ya, bahasa Indonesia di campur bahasa Inggris gitu.
1: Nah,
2: loh.
1: Nah, itu. Lanjut guys.
2: Yes, kita ke info olahraga, understand?
1: Understand banget.
2: Ada tim bola voli Man Sumeneb nomor 2 yang mengukir prestasi membanggakan di tingkat regional dengan mengamankan predikat juara 3 dalam ajang Unija Rektor Cup 2026 kategori SMA SMK MA derajat Semadura.
1: Okay.
2: Nah, di mana keberhasilan ini diraih usai melewati persaingan sengit melawan sekolah-sekolah unggulan dari 4 kabupaten di Madura. Dan kepala Man Sumeneb Zaini Musin ini mengapresiasi kerja keras para atlet mudanya yang dinilai tampil konsisten sepanjang turnamen teman berdua.
1: Aceh.
2: Oh, ya. Ini pecah telur ya. Biasanya kan kalau tim voli itu antar SMA sederajat itu pasti SMK Sumeneb nih yang juara gitu kan. Dan ini mengukir prestasi terbaru pecah telur teman berdua dari Timnas Voli Mansas. Jadi SMA 1 Man Sumeneb teman berdua.
1: Mantap.
2: Tuh ya.
1: Udah,
2: yuk gas lagi yuk.
1: Ya udah, kita ke Madura.

0: Berani 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Dabara dari kending, dari kending.
2: Enter kata lango.
1: Iya kok gitu. Salah.
2: Bareng Sandri sore ini.
1: Iya. Sama Ida juga. Udah salah lagunya enggak gitu. Dabara dari kending, bara dajana lu kulu, bada setong kuaraja pacutan. Ya asma epon.
2: Oh, benih kata lango bukan ya? Aduh. Emang sungguh nikmat ya temen berdua ya.
1: Ada ininya, ada ininya.
2: Iya, ada efeknya gitu.
1: Enggak.
2: Ada nyis-nyisnya gitu.
1: Ada ngomongnya bisa. Sedot mas.
2: Itu yang pernah ngalamin pilek. Pas ngeluarin kayak gitu ya. Waduh, itu kayaknya dapat arisan puluhan juta.
1: Lega. Maaf ya temen berdua lagi atit indahnya.
2: Nanti 2 menit lagi nanti lagi gitu kan ya.
1: Aduh, itu. BTW kenapa kita nyanyi dari kending?
2: Kenapa?
1: Berada jenaluk hulu.
2: Kenapa?
1: Karena di sana ada gua Payudan.
2: Oh iya betul.
1: Temen berdua tahu enggak Payudan? Yes. Gua Payudan. Nah nyampe enggak Santri?
2: Udah.
1: Kapan?
2: Dulu. Kalau sekarang enggak lagi. Pas waktu sekolah SD itu kebanyakan kan reaksinya
1: gitu.
2: Itu kalau gua itu gua jeruk.
1: Oh iya. Oke. BTW gua Payudan itu nomor 2 dari historinya adalah tempatnya menepi.
2: Yes.
1: Atapa pararato.
2: Iya. Yeah.
1: Gitu katanya. Itu kamu dulu guide-nya gimana menjelaskannya? Guide-nya.
2: Udah lupa ya. Cuman ikut aja, yang penting senang gitu kan.
1: Anak kecil ya, yogyoken aja ya.
2: Iya, untuk masuk lagi legend ini udah lupa.
1: Katanya gitu. Sih gua ini punya energi mistis.
2: Apa? Masa? Kenapa? Karena para raja-raja, para ratu-ratu di sana bersemedi di sana.
1: Iya tuh. Sejarahnya deep banget untuk kerajaan Sumenep, keraton Sumenep gitu. Terus siapa saja top figures yang udah pernah tirakat di tempat dingin dan gelap ini, teman berdua? Yes. Ada Potrekoneng.
2: Terus siapa lagi?
1: Potrekoneng dan anaknya Joko Tole and Kiwanika Leres. Tak.
2: Itu topeng bos.
1: Oh itu ya. Oh iya ya.
2: Bukan di sini.
1: Bukan di luarnya. Oke, itu nomor 2. Jadi nama-nama besar kayak Pangeran Cimat, Raja ke-27 Sumenep, yes, itu juga disebutkan pernah bertapa di sana ya. Kek Lesap. Pernah juga katanya disebut di sana bertapa berbulan-bulan. Pinter Saud, pendiri dinasti terakhir Sumenep, juga disebutkan pernah tirakat di Payudan.
2: Berarti yang ada di Asa Tinggi itu salah satu mantan yang bertapa di Kua Payudan ya. Kua Payudan ya.
1: Siapa?
2: Ada Pinter Saud
1: juga. Oh iya kan? Iya jelas dong, bos.
2: Terus siapa barusan Kak Indah bilang yang Cimat itu?
1: Pangeran Cima.
2: Pangeran Cima juga di sana.
1: Rato. Iya betul. Itu teman pro 2.
2: Jadi boleh teman pro 2 kalau mau ikut sejarah-sejarah, mau bertapa silakan di sana.
1: Iya, yang senang-senang telusur pengen flashback ke masa lalu.
2: Boleh lah di sana.
1: Tapi aku ngeri ke sana masuk ke guanya. Ngeri sekali.
2: Gelap ya, Bos.
1: Iya, Bos. Katanya kata guide-nya itu kata Bapak penunggunya katanya jika ada harimau.
2: Yang jaga kunci.
1: Iya, kuncen benar. Itu katanya suka ada harimau putih.
2: Bisa diajak ke rumah kan?
1: Jangan.
2: Diajak pulang ke rumah enak.
1: Kalau harimau putih berarti hewan langka. Dilindungi pemerintah. Maksudnya? Nanti Indah kena ini BKSDA Sidoarjo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Jawabannya adalah awai.
2: Jangan gitu dulu.
1: Apa?
2: Kluenya dulu,
1: Bos. Oh iya, kluenya dulu.
2: Kita terlupa.
1: Iya, baiklah.
2: Terlanjur. Kayak baju udah basah, gak bisa dipakai lagi kan.
1: Dikeringin, Bos, dijemur, Bos.
2: Wah, abit itu.
1: Enggak, Bos, sekarang yang ini santap, Bos. Yeah. Menguap teman perdua, menguap ya?
2: Menguap karena ngantuk.
1: Lo menguap karena ngantuk, yeah. Awai. Kalau menguap karena flu ini, tandingannya bagaimana?
2: Tadi mesnya itu, Bos.
1: Oh iya, gitu ya, itu ngowo, itu kata orang Jawa, gitu kan.
2: Itu penyakit yang membuat kita itu sengsara.
1: Apa
2: pas
1: tuh?
2: Lagi siaran.
1: Iya,
2: iya kan?
1: Benar, mau narik nafas tuh kayak
2: enggak bisa, iya.
1: Kayak mau ke selek gitu ya.
2: Ini ya. Gitu ya, teman berdua ya.
1: Yes.
2: Baru sekarang kita langsung ngasih jawabannya, bukan clue-nya ya kan. Dari saking ini ya, enggak ngasihnya kan ya.
1: Iya.
2: Boleh, gas yuk.
1: Itu away, teman berdua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Ya.
2: Sore ceria masih bareng Sari dan juga ada Kak Indah, teman berdua.
1: Yep.
2: Ya, yang tahu obatnya pilek bisa langsung ke studio ya. Dari tadi Kak Indah udah ini ya.
1: Pilek obatnya ice cream. Ice cream.
2: Tambah batu, Bos.
1: Enggak, Bos. Kalau di luar negeri itu obatnya.
2: Jangan ditiru di sini, enggak boleh. Cuacanya tambah beda kan di sana.
1: Gitu ya.
2: Yang tahu obat pilek ya langsung ke studio ya.
1: Enggak usah. Biarkan alami.
2: Biar tubuh biar ini ya, biar kuat menahan ini ya virus-virus.
1: Betul itu, betul. Ayo kita ngomongin orang-orang yang pinter-pinter dan keren-keren.
2: Kuat-kuat ya. Kita ke SMA Negeri 2 Dayun, teman berdua. Barusan tadi kan searching di Google nih. Tadi jam 3:30 kalau nggak salah deh.
1: Yep.
2: Ini keren abis, teman berdua. Kerennya apa? Dia itu meraih medali emas Olimpiade Science Nasional 2026 bidang kedokteran dasar. Gitu ya. Namanya ada
1: namanya siapa?
2: Siti Sabani.
1: Siti Sabani.
2: Dari Kabupaten Siak, teman berdua. Siak di mana sih?
1: Siak itu di Sumatera Utara kayaknya deh.
2: Kabupaten Siak.
1: Iya.
2: Nomor 2.
1: Betul.
2: Ini kelas 11 ya. Yang apa ya, bisa membuktikan bahwa peserta didik itu dari SMA
1: Riau, guys. Di Riau, guys.
2: Ya. Siak Riau ya. Ini mampu bersaing dengan pelajar terbaik dari berbagai daerah di Indonesia.
1: Diberi Brilliant Olimpiade Indonesia. Wih, yes. Keren kedokteran dasar, guys.
2: Kan biasanya kalau SMA itu enggak tahu hal itu kan.
1: Iya, biasanya kan anak SMK kesehatan. Nah, itu keren itu.
2: Baru.
1: Nah, ini lebih keren lagi, nomor 2, dia baru kelas 11 loh.
2: Iya. Dari SMA apalagi. Bisa apa ya, bisa tahu tentang kedokteran dasarnya itu gitu loh.
1: Iya.
2: Apa karena orang tuanya dokter kali ya?
1: Oh iya dah.
2: Dikasih tahu ya, kan mungkin.
1: Enggak lah, enggak. Tidak. Ternyata tidak ada itu. Tidak ada keturunan dokter ya.
2: Oke.
1: Okay. Jadi memang dia belajar nih, yes. Siti Sabani ini keren ya. Jadi Siti Sabani ini 52 menunjukkan kemampuan akademik, ketelitian serta penguasaan materi di bidang kedokteran dasar ya. Prestasi ini membuktikan bahwa peserta didik SMA 2 itu Dayun ini terutama mampu bersaing dan berprestasi di tingkat nasional, katanya gitu tuh.
2: Dan ini bisa meraih medali emas ya.
1: Keren.
2: Bahkan Olimpiade, Bos. Bukan lomba-lomba biasa gitu kan.
1: Olimpiade,
2: ya.
1: Olimpiade. Ini biasanya diselenggarakan universitas mana
2: ya,
1: gitu.
2: Betul.
1: Ini enggak disebut ya?
2: Enggak.
1: Oke.
2: Okay. Tapi dia ya bersaing ini, cuman bersaing dengan sekolah-sekolah lain gitu.
1: Iya, betul. Misalnya kalau di Jawa Timur tuh yang sering ngadakan itu Unair.
2: Unair.
1: Unair.
2: Dia, Madura di Unair.
1: Di Jawa Timur.
2: Universitas Madura.
1: Unair.
2: Unair Surabaya.
1: Iya, Universitas Erlangga.
2: Unair.
1: Kedokteran. Kan Unair.
2: Unair, Bos.
1: Unair, ya, Universitas Erlangga.
2: Iya, tapi lebih dikenal dengan mana? Di mana di Unair gitu.
1: Iya, kan? Itu kan orang cuma cari singkatnya aja seenaknya gitu. Unair itu harusnya.
2: Betul.
1: Gitu. Nah, itu kalau di Unair juga sering mengadakan tuh tiap tahun olimpiade seperti ini.
2: Nah, ini salah satu contoh ya buat kalian ya, buat teman berdua meskipun sekolah di SMA di mana aja, yang penting semangat belajar,
1: yep.
2: Terus kerja kelas.
1: Ini juga peran gurunya, guru pembimbingnya juga berperan banget ini.
2: Betul,
1: karena dia didampingi secara intensif selama proses persiapan kompetisi, yes. Olimpiade. Apa ini Brilliant Boy, Brilliant Olimpiade Indonesia ini gitu. Keren ya. Jadi dapat generasi yang unggul, berkarakter, mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
2: Jangan sampai katakan nggak bisa, udah
1: nggak boleh. Kalau yang lain bisa, kenapa kamu nggak bisa?
2: Iya, santai aja, Bos. Dari SMK ya, jurusan kayu, kenapa kok jadi penyiar kan? Itu
1: itu teknik bertahan hidup, teman-teman. Lain lagi itu ilmu mahal.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Ini juga ada dari Man ya.
2: Mana?
1: Kudus.
2: Oh, oke. Okay.
1: Ada Naira Zafira Ramadhani. Dia pasti lahir di bulan Ramadan.
2: Wah, sotoy.
1: Iya, bener, sumpah. Ini kan kalau Ramadhan itu bulan Ramadan. Kalau bersin itu biasanya mau dapat uang yang banyak gitu.
2: Enggak, emang mau sakit. Aduh, meler. Iya, sedot mas.
1: Sedot. Ini sudah mengharumkan nama Indonesia teman-teman ya. Yang setelah
2: Siapa?
1: Iya, Naira.
2: Kirain dengan bersin mengharumkan nama bangsa Indonesia nih.
1: Bodoh.
2: Ya, oke
1: itu meraih silver medal teman berdua.
2: Wih.
1: Di ASEAN Skills Project Competition.
2: Wih, mantap guys, regional.
1: Yes.
2: Terus.
1: Ini berlangsung pada di Thailand. Pada tanggal 7 hingga 11 Juli kemarin teman berdua. Nah, bahkan keberhasilan ini menjadi kado istimewa bagi Mandua Kudus.
2: Oh, gitu. Kenapa?
1: Karena membuka tahun ajaran 2026-2027 dia sukses.
2: Wih, ya. ASEAN Science Project.
1: Ya, yes. Itu. Jadi prestasi ini juga mempertegas komitmen madrasah dalam membangun budaya riset dan melahirkan generasi berprestasi tingkat global teman-teman.
2: BTW memang beberapa tahun terakhir ini nama Madrasah Aliyah itu banyak menunjukkan prestasi tingkat nasional maupun internasional. Banyak yang diterima lulusannya itu di apa perguruan-perguruan tinggi ini apa Ivy League di Amerika, masuk ke Stanford, ke Harvard gitu. Keren loh. Keterima 8. Iya benar,
1: di ternama terbesar.
2: Betul. Keterima di 8 universitas keren di ini. Benar itu di Madrasah Aliyah Negeri ini banyak dari mana gitu ya di Sumatera masuk. Ih keren lah pokoknya.
1: Berarti 360 derajat ya.
2: Apanya?
1: Kan dulu
2: kan 360 derajat balik lagi ke nol.
1: Iya, maksudnya
2: 180.
1: Kan kalau MAN itu kan kebanyakan ya udahlah MAN cuma madrasah ini gitu kan ya.
2: Dulu
1: kan?
2: Begitu mulu ya, tapi sekarang udah enggak lagi. Udah 180 derajat.
1: Oh, bukan 360
2: ya. Kalau 360 balik lagi, Bos. Ke nol lagi, Bos.
1: Iya, betul.
2: Gitu.
1: Dan ini ya, saya spill dulu di ASPC ini teman berdua atau ASEAN Skills Project Competition ini merupakan kompetisi penelitian tingkat Asia Tenggara yang mempertemukan pelajar jenjang junior dan juga senior high school
2: SMP dan SMA.
1: Yes.
2: Oke.
1: Okay, ini ada 7 negara yang ikut ini.
2: Mana aja?
1: Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, Filipina dan juga Thailand.
2: Diselenggarakan sama National Science Museum Thailand bersama Ministry of Higher Education, Science Research and Innovation dalam program resmi His Majesty the King of Thailand. Oh, ini ininya Raja Thailand ya. Yes. Oke, okay, mantap.
1: Dan Naira ini kelas 3 masih? Sorry,
2: kelas 12.
1: Kelas 12, kelas 3 SMA ya?
2: Udah mau lulus, guys. Ih, tapi gimana ya dia kemarin dengan yaitu, ininya?
1: Bisa kan kalau
2: udah keterima di mana dia?
1: Kelas 3 ini kan biasanya mempersiapkan untuk ini ujian gitu kan ya.
2: Udah lulus, guys.
1: Iya, kelas 12.
2: Udah penerimaan harusnya.
1: Iya, kan biasanya kan penerimaannya tuh mempersiapkan ujiannya gimana nanti, tapi dia masih ikut ini. Iya kan? Kan masih duduk di kelas 12. Biasanya kan kalau Sandy dulu 12 itu kan mempersiapkan ujiannya gimana.
2: Sekarang udah tahun ajaran baru. Iya, oke. Dia baru kelas 12. Mantap.
1: Dan kemarin itu penelitiannya mengusung karya ilmiah berjudul Green
2: Synthesis
1: lanjut.
2: Of Gold Nanoparticles Based on Kebar grass. Apa? Kebar itu apa? Rumput apa kebar itu?
1: Kembar, bukan ya?
2: Enggak, kebar. Kebar grass extract as the therapeutic agent for osteoporosis, tulang keropos. Due to estrogen deficiency karena defisiensi hormon estrogen melalui analisis of ALP levels and bone histopathology. Ih,
1: tahu enggak?
2: Keren, ngerti. Jadi dia
1: kembar.
2: Bukan kembar. Kebar.
1: Rumput kebar. Yes.
2: Ekstraknya gitu.
1: Ini ternyata tanaman endemik Papua Barat.
2: Oh, gitu.
1: Dengan memiliki kandungan fitoestrogen tinggi.
2: Oh, gitu. Tapi Naira Zafira ini anak Kudus. Tapi dia
1: kenapa ke Papua Barat?
2: Keren ya. Berarti dia banyak belajar tuh akhirnya.
1: Ngulik.
2: Oh, apa ya? Tanaman yang akhirnya diteliti. Wih, mantap lah Naira.
1: Jujur gini ya.
2: Kenapa?
1: Kak Indah hidup di dunia itu udah lama kan ya. Jujur sendiri baru tahu ini rumput kebar.
2: Iya, baru tahu aku juga.
1: Iya kan? 32 tahun.
2: Apalagi endemik di Papua yang tahunnya ini itu buah merah. Iya. Nah, itu.
1: Kalau sering kalau gitu. Di Papua itu apa? Yang viral destinasi wisatanya?
2: Apa Raja Ampat?
1: Iya. Oh. Itu aja yang tahu kalau
2: banyak di Papua itu ternyata ya yang harus dieksplor. Nih contohnya Naira nih, walaupun dia orang Kudus ternyata dia bisa ngeksplor ini tanaman yang ada di Papua. Oke, lanjut lagi nanti teman Pro 2 yes. Seperti apa penelitiannya Naira Safira di kompetisi Asian Science Project Competition ini ya.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Masih sama Naira Zafia, yes. Ramadhani, teman Pro 2, siswa Madrasah Aliyah Negeri Mandua Kudus. Yang telah meraih medali perak di Asian Sign Project Competition.
2: Betul. Kenapa kok angkat ini? Ternyata ya, setelah tadi kan kenapa kan pasti ada tujuannya gitu kan ya.
1: Latar belakangnya.
2: Yes,
1: betul. Yes.
2: Ini tentang tingginya kasus osteoporosis,
1: teman-teman. Ah, tulang keropos, tulang perempuan.
2: Terutama pada perempuan.
1: Ah.
2: Pasca menopause.
1: Apa itu? Menopause itu bukan, udah enggak haid lagi.
2: Oh, iya.
1: Ya. Yeah. Iya.
2: Dan selama ini terapi yang umum digunakan seperti hormon replacement terapi itu dinilai efektif ya. Namun penggunaan jangka panjang berpotensi menimbulkan berbagai efek samping. Kan banyak pasti ya, ada kardiovaskular, kanker payudara. Jadi gitu. Melalui inovasi ini, Naira dan timnya itu menghadirkan alternatif terapi yang lebih efektif, minim resiko.
1: Yes.
2: Tapi keunggulannya, positifnya ini terletak pada keberhasilannya mengangkat potensi sumber daya hayati Indonesia yang dibutuhkan dengan perkembangan teknologi biomedis modern sehingga mendapat apresiasi dari Dewan Juri Internasional. Jadi aman. Enggak seperti biasanya gitu ya. Enggak ada jangka panjangnya gitu.
1: Karena herbal ya, ini herbal.
2: Betul.
1: Karena menggunakan ekstrak apa tadi, rumput kebar ya?
2: Rumput kebar.
1: Yang endemik dari Papua Barat. Betul. Susah juga ini dapatnya nanti.
2: Ya harus ke sana dong.
1: Ala.
2: Iya kan? Dari Kudus harus ke Papua.
1: Aduh. Apa kita beli aja sama Naira?
2: Apanya? Bisa.
1: Rumputnya. BTW tapi siapa yang menopause? Aku belum.
2: Ya. Belum ya?
1: Belum. Masih produktif gila.
2: Tapi pengen.
1: Enggak mau gila lo. Enggak, jangan ya.
2: Buat yang ini yang menopause aja.
1: Iya, betul. Tapi mungkin bisa nanti udah dikembangin sama Naira terus diproduksi secara luas, bisa aja kan.
2: Ya?
1: Iya, di apa namanya?
2: Apa?
1: Dikomersilkan. Oke. Gitu.
2: Iya, dia dibelikan lah gitu ya.
1: Tapi kan harus legal.
2: Ya,
1: mungkin mungkin bisa diambil ini apa produk perusahaan jamu ya. Gitu.
2: Karena harus ada juga produk halal.
1: Aduh, itu dia tuh berdua. Maaf ya.
2: Menuju
1: tidak sengaja.
2: Ya?
1: Enggak dah, gitu aja. Enggak. Ini imun lagi lemah karena bediding, dingin, empuk. Oke, itu tempat Pro 2.
2: Dulu kalau misalkan udah dijual belikan, ya kan. Si Indonesia kan ada ribuan orang tuh.
1: Heeh.
2: Itu pasti kaya deh.
1: Hah?
2: Kaya pasti deh. Nairi dia kaya pasti.
1: Iya, belum tentu.
2: Iya,
1: dia cuma pegang patennya aja. Kali aja, ya kan?
2: Iya, mudah-mudahan lah kaya nanti.
1: Ya, akulah. Aku doain lah Naira ya.
2: Amin.
1: Oke, teman Pro 2 itu yang berprestasi-prestasi yang memang membanggakan sekali, yes. Ya. Dari Kudus, terus tadi dari Siak tadi ya, Riau.
2: Dari Siak Riau.
1: Mantap sekali mereka ini. Tirulah kita Pro 2. Teman Pro 2.
2: Tirulah kita Pro 2. Emang kita gimana sih?
1: Teman Pro 2 maksudnya.
2: Iya,
1: tiru prestasinya gitu.
2: Yes.
1: Ya kan, jadiin motivasi ternyata. Ada yang jago, harus jago juga kamu ya.
2: Jangan selalu apa ya?
1: Apa?
2: Bahasa kita jangan selalu
1: ngeremehin.
2: Bukan,
1: apa? Enggak.
2: Jangan selalu mensupport orang lain, supportlah diri sendiri.
1: Iya, makanya
2: gitu.
1: Dengan dapat motivasi dari prestasi orang lain.
2: Tol, Gus.
3: If I broke your heart, would you take me back? If I broke

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Fiji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ

Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya, yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku. Dan perbaikilah dirimu dan kaummu. Dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat melihat engkau. Allah berfirman, Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman.

Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur."

Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya, dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik.

0: Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka selalu lengah terhadapnya.
1: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
0: Dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami dan mendustakan adanya pertemuan akhirat, sia-sialah amal mereka. Mereka diberi balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Dan Pempro 2, saatnya kamu bersiap untuk ibadah sholat maghrib Pempro 2. Karena adzan maghrib untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya akan dikumandangkan di 17.28 waktu Indonesia Barat. Selamat beribadah sholat maghrib ya. Mudah-mudahan amal ibadah kamu diridhoi oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Religi.
1: Setiap kita tentunya ingin hidup bahagia. Lalu bagaimana agar kita bisa hidup bahagia? Tentu Rasulullah telah memberikan komando kepada kita bahwa siapapun yang ingin bahagia, maka bahagiakanlah orang lain. Siapa yang ingin ditolong, maka tolonglah orang lain. Siapa yang ingin diselamatkan, maka selamatkanlah orang lain. Ingin asmaramu sukses, maka sukseskan hubunganmu dengan Allah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan pasanganmu. Selalu berterus teranglah kepada Allah. Selalu memohonlah kepada Allah, maka semua yang akan kamu ingini akan dituruti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Oke, lanjut lagi ya teman Bro Dua. Kebersamaan kita di sore hari ini masih barengan Indah dan Sandri. Dah, Sandri kemana? Oh, Sandri masih sholat. Mantap. Kok sholatnya udah deket-deket? Ya, wajar ya teman Bro Dua. tapi kamu pernah gak sih teman Bro Dua membayangkan datang ke sebuah festival, tapi festival itu bukan konser musik. Kamu ngeliatin ribuan orang berpakaian Viking yang berpawai gitu ya, sambil bawa obor menyala, terus mereka membakar kapal kayu raksasa. Itu festival Aphelia. Gimana sih bacanya? Ya, Aphelia gitu ya. Ini adalah tradisi kuno yang dirayain tiap Selasa terakhir di bulan Januari di Kepulauan Shetland, Scotland, teman Bro Dua, Skotlandia ya. Dan tradisi yang sudah ada sejak akhir ke-19 ini sebenarnya adalah perayaan untuk menandakan berakhirnya musim dingin sekaligus penghormatan untuk leluhur mereka, yaitu bangsa Viking, bukan Persib Bandung ya. Uniknya lagi teman Bro Dua, selama setahun penuh warga di sana itu gotong royong bikin replika kapal Viking yang detail banget yang disebut galley. Dan galley ini di puncak ya, pas puncaknya itu ratusan pria yang dinamakan Geyser Jarl akan berbaris malam-malam. Terus mereka pawai kan. Nah, ini mereka melempar ribuan obor ke atas kapal itu sampai kapal itu ludes terbakar. Terus mereka bersorak-sorak, terus nyanyiin lagu-lagu tradisional. Waduh, barbar gak tuh? Tapi ini ternyata ada filosofinya yang deep banget teman Bro Dua. Pembakaran kapal yang disebutnya galley itu melambangkan pembersihan hal-hal buruk dari masa lalu dan menyambut harapan baru di musim semi yang biasanya di bulan Januari gitu, di awal tahun. Gitu teman Bro Dua. Ternyata ya, seni sama sejarah itu bisa dikemas se-ekstrim ini gitu. Kalau udah jadi festival berarti kan udah di blow up gitu ya ke dunia internasional ya kan. Kalau kira-kira itu terjadi di Indonesia, ada gak sih ininya yang se-ekstrim itu juga? Kayaknya gak ada ya, sayang banget gitu. Udah bangun kapal megah-megah gede-gede terus dibakar. Gak ada deh kayaknya di Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk!

0: sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
1: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
0: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
1: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000.
1: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan dan kesejahteraan kepada seluruh pendengar RRI Sumenep. Pada pembelajaran kesempatan ini, kita menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyah ala Tariqatil Haditha karya Kiai Haji Imam Zarkashi dan Kiai Haji Imam Syabbani. Ad-Darsul Awwalu, pelajaran ke-1. Kitabun, kitab. Qirtasun, kertas. Tabashiru, kapur tulis. Qalamu rasasin, pensil. Maktabun, bangku. Maqa'adun, tempat duduk. Kursiun, kursi. Babun, pintu. Kemudian kita tambahkan di depan mufradat-mufradat yang kita dengarkan tadi ke dalam bentuk kalimat dengan kata tunjuk. Hadza kitabun, ini kitab. Hadza qirtasun, ini kertas. Hadza tabashiru, ini kapur tulis. Dzalika maktabun, itu bangku. Dzalika kursiyun, itu kursi. Dzalika babun, itu pintu. Kemudian kita masukkan juga mufradat-mufradat tersebut ke dalam bentuk percakapan sederhana. Ma hadza, apa ini? Hadza kitabun, ini kitab. Ma hadza, apa ini? Dzalika kitabun, itu kitab. Ma hadza, apa ini? Hadza maq'adun, ini tempat duduk. Ma hadza, apa ini? Dzalika maq'adun, itu tempat duduk. Ma hadza, apa ini? Hadza qirtasun, ini kertas. Ma hadza, apa ini? Dzalika qirtasun, itu kertas. Ahadza maktabun, apakah ini bangku? Naam, hadza maktabun, Ya, ini bangku. Ahadha tabashiru? Apakah ini kapur tulis? Naam, dhalika tabashiru. Ya, itu kapur tulis. Sekian, kita cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.

mendapat kemenangan RRI Pro 2 FM Sumedap, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 kita di debat ketiga udah dulu ya bareng Kak Sandri juga Kak Indah, karena jam 19 malam Sandri akan menuju ke RRI Pro 2 Jakarta, teman Pro 2, di acara musik live chat. Nanti ada duo Antonia, teman Pro 2, di MLC malam ini. Sandri pamit ya. Pesan terakhir, jadikan generasi muda sebagai headline. Bye bye.

Music Live Chat. Hai hai hai, selamat malam. Yeay. Ketemu lagi bareng sama Angga malam hari ini, teman pro 2. Yang jelas malam hari ini, ya seperti biasa Angga bakal nemenin kamu tentunya di MLC Music Live Chat. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama bintang tamu pastinya. Kita bakal ngobrol sama siapa? Ya betul, seperti yang ada di flyer di kota kamu, kita bakal ngobrol sama duo Antonia. Kita bakal ngobrol sama dia dan apa ya, cerita apapun pokoknya yang bisa kita ngobrol malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di situ aja di 105, di 105 kalau di Jakarta, kalau tempat kamu pasti berbeda-beda ya. Pokoknya tetap di MLC, di Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back bareng sama Angga, dan tentunya seperti yang Angga tadi, kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Live Chat malam hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
2: Halo, selamat malam Mas Angga.
1: Hari ini kita ngobrol sama Kak Dona.
2: Ya, betul.
1: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong, kenapa iya, sendiri datangnya?
2: Iya sih, banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya, dan Antonia kan juga nama tengah
1: nama,
2: saya.
1: Namanya Dona Antonia,
2: Dona
1: ya?
2: Antonia.
1: Keren banget gitu namanya.
2: Nah, untuk proyek mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
1: Jadi tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo.
2: Iya ya, betul.
1: Wah seru banget ya. Berarti dari kapan sih duo Antonia itu dibikin sama Kak Dona?
2: Mulainya sih dari tahun lalu.
1: Tahun lalu ya?
2: 2005 Juni lah. Ya, setahun yang lalu.
1: Setahun yang lalu ya? Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
2: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya,
1: ya karena padahal backgroundnya bukan musik ya?
2: Bukan.
1: Backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh,
2: iya,
1: agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
2: Ya jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya?
1: Boleh
2: mas?
1: Dong, yang banyak juga.
2: Oh banyak juga boleh.
1: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
2: Oke.
1: Gimana tuh awalnya?
2: Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa cancer.
1: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Cancer apa kalau boleh tahu?
2: Breast cancer.
1: Oke.
2: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak menulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain karena masih shock banget kan. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu. Karena memang passion.
1: Dari jurnalnya itu.
2: Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano. Ya pokoknya dari kecil.
1: Cuman
2: lah.
1: Cuman jadi profesi.
2: Ya hobi-hobi aja, ngeband-ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa, wah ini cocok nih buat nyanyiin lagu-lagu saya gitu. Jadi, dan dia juga setuju dengan proyek ini, muncullah Suara
1: Jadilah Hati. Itu Suara Hati ya. Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu adalah dari hasil journaling itu?
2: Beberapa iya, tapi ada juga setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan. Jadi benar-benar deh, saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
1: Nah, mungkin gak sih? Karena tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya dari cancer gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
2: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy saya ke-distract gitu.
1: Betul.
2: Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro 2 ya.
1: Mungkin juga ada yang pernah saat ini jadi survivor gitu ya.
2: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu ya. Kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
1: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan. Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
2: langsung down. Terus malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu. Sedangkan
1: ini bukti ya berarti.
2: Iya
1: ya.
2: Dan benar deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas. Itu indah banget ya hidup ini gitu.
1: Gak
2: pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi,
1: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung pikirannya waduh kayaknya udah
2: gimana, udah mikir, udah deh gitu.
1: Dan ternyata boleh dibilang dikasih kesempatan kedua gitu ya.
2: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
1: Di musik.
2: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu. Dan ya bermusik.
1: Bermusik ya.
2: Iya.
1: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi. Salah satunya adalah Bibi Romeo.
2: Iya.
1: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona pokoknya seseru apa gitu ya di Minalum nya ini gitu ya. Buat teman produksi pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di RRI Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
3: Iya, halo, ya, halo.
2: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya, tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik, terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
3: Iya. Yeah.
2: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
3: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
2: Lebih ngayal ya?
3: Kayak
2: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
3: Kalau chord gitar.
2: Oke.
3: Okay. Kalau aku lebih humming sih.
2: Mm-hmm.
3: Kayak gitu-gitu.
2: Terus cari chordnya apa, chord-nya gitu ya. Apa.
3: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
2: Justru dari lirik ya?
3: Lirik dulu.
2: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
3: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Kadang
2: pop apapun suka.
3: Sampai lagu-lagu lama ya, karena saya milenial ya.
2: Mm-hmm.
3: Maksudnya kayak alternatif rock.
2: Serius?
3: Iya,
2: contohnya coba
3: Radiohead.
2: Wih, gokil.
3: My Chemical Romance.
2: High and Dry gitu ya.
3: High and Dry.
2: My Chemical Romance, yeah. I Don't Love You gitu ya.
3: Mm-hmm.
2: Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya?
3: Iya.
2: Karena pada waktu itu zamannya ya.
3: Zamannya
2: itu lagi banyak banget band waktu itu.
3: Benar.
2: Ya.
3: Benar.
2: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
3: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu.
2: Mm-mm.
3: Pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya?
2: Enggak ada pakem tertentu.
3: Enggak ada pakem
2: lah,
3: tertentu gitu. Ya? Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya gitu. Dan arrangement-nya juga saya bilang sama produsernya tolong dibuat yang soulful sampai saya oke gitu.
2: Oke. Okay. Dan jadi, ternyata jadilah
3: ya,
2: di mini album ini lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful.
3: Pop soulful, genrenya gitu. Lebih pop soulful.
2: Genrenya soulful gitu ya.
3: Iya.
2: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
3: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih ya. Jadi lagu-lagu cinta melulu, aduh gimana tuh.
2: Gak apa-apa dong, ya, kalau emang itu lagi dirasain kan itu
3: berarti
2: curahan dari hati.
3: Iya.
2: Biasanya yang paling jujur, tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
3: Iya.
2: Kalau Bukan Denganku ceritanya tentang apa?
3: Nah kalau Bukan Denganku ya cinta juga sih, jadi tentang hubungan. Jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu, dan dia merasa bye gitu kan, ya bukan denganku gitu, silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
2: Berarti ada tema love self ya?
3: Iya.
2: Jadi apa ya?
3: Self love
2: gitu maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
3: Itu gitu. Mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
2: Jangan mau terjebak.
3: Jangan mau terjebak. Jangan mikir, ah oh, udah lama, ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak, semuanya ada jalannya, Ci.
2: Cuma tinggal berani aja.
3: Iya, tinggal berani aja berkata tidak.
2: Apalagi apa ya, kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
3: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
2: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya
3: tadi jadi buta beneran.
2: Nah ini
3: aduh,
2: mungkin mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin,
3: mengingatkan ya,
2: nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun ya.
3: Betul.
2: Penasaran
3: sih.
2: Penasaran gak sama lagunya?
3: Penasaran dong.
2: Penasaran ya. Ya kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back. Masih bersama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, bukan denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksin juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu.
0: Okay.
1: Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Okay. Itu galau banget sih. Maksudnya dan itu true story juga.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi itu mini albumnya bisa didengerin semuanya itu di tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya, di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
1: Bisa di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Bener. Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah kayaknya lebih work sih
1: gitu.
0: Kalau
1: ya?
0: Misalnya lagu-lagu ini pakai di background itu. Jadi kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kayak
1: Fotonya.
0: Entah cuman
1: apa? Cuman jembatan gitu ya.
0: Atau cuman gelas kopi, cuman backsoundnya bukan denganku kan.
1: Iya, aduh.
0: Nah, kan ini tadi sempat bilang juga, mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang aku pengen dong collaboration sama.
1: Boleh banget.
0: Boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Caranya
1: pokoknya
0: gimana?
1: gini, follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok, dan YouTube. Itu di Duo Antonia Official. Nah DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita.
0: Sama
1: gitu ya.
0: Kasih link
1: kamu lagi nyanyi, mau cewek mau cowok silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena emang konsepnya lagi-lagi duo, nggak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu ya, tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyiin lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa, gitu. Bisa.
0: Dari 6 lagu ini mana yang sudah dibikinin video klip?
1: Ada tiga.
0: Tiga ya?
1: Satu Bukan Denganku udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official.
0: Oke. Okay.
1: Terus dua lagi surprise. Nanti.
0: Oh sebenarnya udah dibikin cuma belum diupload.
1: Belum.
0: Oke. Okay.
1: Kita tunggu momentum yang pas.
0: Oke. Jadi bakal ada dua lagi yang bakal diupload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah. Setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Yeah. Biasanya kalau ya udahlah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah dua lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau dua lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
0: Gokil ya. Jadi langsung aja ini mini album dan juga mungkin secara temanya juga
1: nyambung. Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
0: Oke, berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman produa. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman produa ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
1: Sebenarnya nih Cie, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
0: Gokil, sangat produktif ya.
1: Iya, sangat produktif.
0: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin seminggu
1: gitu
0: berapa lagu atau sebulan berapa lagu gitu.
1: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
0: Tapi satu lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Dan biasanya ada teman ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam proyek ya. Kalau ongoingnya proyek biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada nggak?
1: Ada gitaris saya itu juga ada di sini nih Diki.
0: Okay, Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu ya. Oh di kemana gitu ya?
1: Enggak ke situ sih, lebih kayak Diki aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana? Ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi oke. pas nih.
0: Jadi ada gambaran seperti apa gitu ya.
1: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu tapi canggih banget ya.
0: Canggih banget.
1: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
0: Iya, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling nggak ada yang bisa buat brainstorm ya.
1: Iya, dan muda ya, muda, jauh lebih muda dari aku.
0: Biar bisa ngikutin yang sekarang juga.
1: Betul.
0: Ada nggak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kan itu sempat mungkin ada newcomer pun nggak masalah gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau bisa ada wish gitu ya, pengen banget berkolaborasi dengan soloist yang ada di Indonesia gitu ya. Dona pengen kolaborasi sama siapa kalau penyanyi?
1: Aku udah tahu jawabannya, Cie. Sama Mbak Dewi Lestari.
0: Kok bisa? Kenapa?
1: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi, dan lagu-lagunya semuanya
0: inspiratif ya.
1: Inspiratif, terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
0: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
1: sedang.
0: Karena dia memang kayaknya emang orangnya termasuk selektif ya buat bisa kolaborasi sama siapa-siapa. Oke, setauku
1: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
0: Udah happy ya?
1: Segitu ngefansnya nih.
0: Oke, setauku kan dia sempat nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya? Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, sempat kayak gitu. Jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
1: Keren
0: tuh.
1: Boleh, ya, aku suka banget sih sama Dewi.
0: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu aja.
1: Iya, kita aminin, kan harus optimis ya.
0: Bener,
1: hidup itu
0: harus diomongin, harus dibayangin. Karena kalau enggak, gak bakal
1: tapi
0: kejadian.
1: Tapi sebenarnya circle-nya masih
0: gak jauh-jauh kan?
1: Gak jauh-jauh nih.
0: Nah, itu,
1: iya. Makanya kan aku bilang
0: sedang.
1: Mudah-mudahan ya, amin.
0: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main berdua, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi
0: dengerin?
1: Dengerin
0: ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama Kadir Sepadi, nanti tiba-tiba ada yang bikin klip di TikTok.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagramnya tadi bisa disebutin lagi.
1: Duo Antonia Official.
0: Oke, itu ya di YouTube-nya juga sama.
1: Iya. Ya, TikTok juga sama.
0: TikTok juga sama ya. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Di semuanya ada deh, di Spotify, ya. Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
0: Nah, itu dia. Ini udah terbukti ya, ibaratnya.
1: Iya.
0: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget.
1: Sangat terpuruk.
0: Sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya mudah-mudahan bisa jadi relate buat seluruh
1: pendengar
0: ya. Oke, makasih banget Dona udah
1: ngobrol. Iya, makasih juga Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
0: Boleh nemenin aku sampai jam 12?
1: Takut
0: ya. Gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget, sukses sekali buat mini albumnya.
1: Dan terima kasih.
0: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin
0: ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.
0: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Angga pamit dulu, sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.

Info Pro 2 9.6 Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 bareng aku Isyarkan nih ya, di Jaga Malam. Dan kita teman Pro 2 di Jaga Malam nanti bareng aku. Dan sebelum ke Jaga Malam, nanti kita update untuk informasi Pro 2 ya untuk malam hari ini. Oke, di info pertama teman Pro 2, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Sumenep ya, Kabupaten Sumenep khususnya, mengintensifkan ini patroli rutin di malam hari ya, sebagai upaya pencegahan dini terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Dinas Satpol PP Kabupaten Sumenep Fajar Santoso juga bilang, patroli dilakukan secara berkala untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus mengantisipasi munculnya gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Sumenep. Di info kedua, teman Pro 2. Timnas Indonesia ini ya, untuk apa sih ini?

Nah, di info kedua teman-teman, prestasi akademik membanggakan diraih oleh Madrasah Aliyah Negeri 1 Sumeneb MAN ya, atau Muhammad Anas nih, siswa kelas 12A resmi melaju mewakili Kabupaten Sumeneb ke Olimpiade Sains Nasional atau ASN nih, tingkat provinsi Jawa Timur pada cabang ini ya, bidang studi fisika. Lolosnya Anas juga ke tingkat provinsi ini merupakan hasil ketekunan, persiapan intensif, serta ini ya, pembinaan struktur dari tim Olimpiade Madrasah. Cabang ini juga sekaligus mempertegas posisi MANS untuk ini ya, sebagai madrasah unggulan yang mampu bersaing dalam ajang talenta nasional. Guna menghadapi babak provinsi yang lebih kompetitif, pihak madrasah ini ya bersama guru pendamping kini menyiapkan program pemantapan khusus yang mencakup pedalaman materi lanjutan dan penguatan mental, teman Produa. Itu ya untuk info Produa malam hari ini. Nantikan info lainnya di besok pagi nih, seperti biasa di jam 6.00 waktu Indonesia Barat. Tuni terus, kita nanti lanjut ke jaga malam ya, bareng aku Izal Karni.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 9,6 Pro FM, teman-teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 bareng aku Isal Garni ya di jaga malam teman Pro 2, dan kita lebih ngobrolin ke komunitas ya. Nah, nih teman Pro 2, ternyata ada juga loh ya ruang ini apa komunitas Dermaga Diri. Jadi itu tujuannya untuk ini nih, ruang aman untuk pulih dari luka batin. Wah, keren nih teman Pro 2. Seperti apa ya ini ya komunitasnya? Jadi kan bagi untuk kalian atau orang semua nih, karena pulih dari luka batin tuh bukan hanya soal datang ke psikolog ya, juga ternyata ada ini ya yang memilih memulainya itu dengan duduk melingkar bersama orang-orang yang baru dikenal gitu. Jadi menulis isi kepala dan apa ya, tulisnya itu di buku kayak dibuat jurnal gitu teman-teman. Sambil lalu bercerita nih tanpa takut dihakimi. Lebih enak begini sih gitu. Tapi kalau ke psikolog boleh juga sih teman-teman. Nah, jadi teman Pro 2, ruang seperti inilah yang diinginkan dan dihadirkan nih komunitas Dermaga Diri di tengah ini apa ya, terbatasnya akses layanan kesehatan mental di Indonesia gitu. Tapi banyak kok, kalau tiap daerah ada, cuman mungkin takut apa ya, sungkan aja gitu. Jadi di komunitas Dermaga ini dengan rasio psikolog yang baru nih mencapai 0,01 per 1000 penduduk di tahun 2020 ini menurut Kementerian Kesehatan nih. Komunitas ini menjadi tempat bagi mereka yang ingin mengenali diri sekaligus menjalani proses pemulihan bersama. Wah, keren nih ya teman-teman.

nih supaya mereka lebih kuat untuk saat menyelami dirinya. Oh iya iya iya iya iya keren keren ya. Jadi memang salut nih buat komunitas Dermaga Diri. Jadi di setiap pertemuannya teman berdua, persoalan yang paling sering muncul itu adalah kecemasan, kayak depresi lah gitu. Latar belakang itu banyak juga ya pesertanya, terutama ini beragam sih kayaknya. Jadi mulai dari kehilangan orang terdekat yang sebelumnya itu penuh dan diterima hingga persoalan relasi dalam keluarga. Oh iya iya. Jadi tempat curhat banget nih teman berdua. Jadi di Sumeneb kira-kira ada nggak ya teman berdua kalau komunitas semacam kayak Dermaga Diri ini? Jadi lebih ini ya, perangkul ini ya dermaga, komunitas Dermaga Diri ini. Nah, jadi kan untuk ini nih kayak mulai dari kehilangan orang terdekat yang belum sepenuhnya itu diterima hingga persoalan relasi dalam keluarga. Oke. Tuni terus ya teman bro, dan nanti aku spill lagi nih tentang komunitas Dermaga Diri ya, seperti apa sih relasinya gitu. Oke.

0: RRI Digital. Nikmat dahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Momen spesial Anda tampil lebih indah, elegan, dan berkesan. Percayakan foto dan dekorasi terbaik Anda hanya di Studio One Gallery and Decoration. Melayani berbagai kebutuhan foto studio indoor dan outdoor, dekorasi untuk pernikahan, lamaran, ulang tahun, wisuda, akiko, hingga berbagai acara lainnya. Didukung tim yang profesional, kreatif, dan berpengalaman. Ayo, konsultasikan konsep impian Anda sekarang juga dan ciptakan acara indah yang tak terlupakan. Jadikan setiap momen lebih istimewa bersama Studio One Gallery and Decoration. Hubungi 0823 3230 3747.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, teman Pro 2, jadi komunitas Dermaga Diri ini setiap kali pertemuannya tuh tentang ini ya, persoalan yang paling sering muncul itu adalah kecemasan atau anxiety nih dan depresi gitu. Kebanyakan mereka mengalami anxiety dan depresi, teman Pro 2. Jadi faktornya bermacam-macam sih, ada yang pernah kehilangan keluarga tapi belum bisa berdamai nih. Tapi sebagian besar memang berawal dari persoalan di rumah sih. Tapi memang kalau bicara kehilangan orang yang paling tersayang gitu, memang belum bisa berdamai ya dengan diri kita sendiri. Wah, sudah. Jadi memang apa ya, butuh waktu lama sih untuk melupakannya gitu kan. Tapi bagus juga nih komunitas Dermaga Diri ini. Jadi ada hal ini berfokus pada diagnosisnya itu, Dermaga Diri ini membantu teman berdua. Jadi peserta juga memahami diri melalui proses refleksi dan berbagai pengalaman. Nah, jadi menurut Tantri ini sebagai ini ya, anggota mungkin ya, jadi perjalanan untuk pulih seringkali terasa sunyi nih teman berdua, sehingga ini ya kehadiran komunitas dapat membuat seorang ini merasa enggak ini ya menjalani proses itu sendirian. Jadi pulih itu jalan yang menyakitkan dan memang sepi. Jadi di sini nih kami ingin jadi ruang aman katanya, yang bisa memberi mereka kekuatan. Jadi setiap sesi dikemas melalui kegiatan journaling dan circle sharing itu dengan tema yang dekat dengan pengalaman peserta gitu. Jadi seperti mengelola kehilangan atau melepaskan pengalaman yang membebani gitu. Seluruh kegiatan didampingi psikolog nih dan praktisi kesehatan mental ya pastinya. Nah, yang membedakan Dermaga Diri ini dari forum diskusi pada umumnya itu adalah pendekatannya, teman perudal. Jadi peserta enggak ini ya diminta saling memberi solusi atau nasihat. Jadi mereka justru diajak untuk mendengarkan, memahami dan menemukan bahwa pengalaman serupa juga pernah dialami oleh orang lain gitu. Jadi mereka cukup bercerita sih, kami gak minta gitu katanya. Dan untuk apa ya, peserta itu memberi saran. Jadi yang terjadi justru saling mendengar, lalu ada yang berkata gitu, kayak seperti aku juga pernah mengalami loh hal yang sama dengan kamu. Sudahlah, tenang aja, ini memang sudah kehendak takdir gitu kan ceritanya itu. Nah, jadi nanti kita ngobrolin kesehatan mentalnya dan pola makannya teman berdua. Jadi memang sedikit menarik ini cerita-cerita yang muncul di ruang berbagi Dermaga Diri itu menunjukkan ya katanya bahwa kesehatan mental itu enggak hanya mempengaruhi pikiran tetapi juga kebiasaan sehari-hari sih, termasuk pola makan gitu. Jadi bagian orang itu ini ya, karena tekanan emosional, kecemasan atau stres yang berkepanjangan dapat juga memicu ini ya keinginan makan berlebihan, terutama pada malam hari biasanya. Kalau sudah sehari dari pagi sampai sore lah memikirkan hal yang wajar gitu, tapi sehingga menguras ini ya tenaga, jadi terasa lapar. Oke, nanti kita bahas lengkapnya teman-teman, atau ini lagi ya di Pro FM sebenarnya teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 98,6 Prodo FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di jaga malam ya teman Prodo, kita lanjut ke cerita penutup hari dong. Nanti ngobrol-ngobrol tentang ini ya, di cerita penutup hari. Lebih ngebahasin ini nih, apa ya, bicara zodiak mungkin ya. Enggak. 5 ini ya, manfaat yoga nih. Jadi untuk anak nih, bantu motorik hingga regulasi emosinya tuh lebih bagus nantinya. Wait, seperti apa nih? Tune in terus ya teman Prodo, kita bahas lengkapnya nanti tentang 5 manfaat yoga untuk anak ini ya, bantu motorik hingga diregulasi emosinya seperti apa. Tune in terus di Prodo FM, sumber teman terbaik kamu.

Sedang mencari kebutuhan rumah tangga yang lengkap dengan harga grosir dan berkualitas? Datang saja ke Bintang Jaya Palen. Menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga seperti peralatan kebersihan, perlengkapan dapur, ember, baskom, rak, tempat penyimpanan, hingga berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya. Pelayanannya ramah loh. Belanja kebutuhan rumah tangga jadi lebih hemat dan praktis hanya di Bintang Jaya Palen, Jalan Arya Wiraraja Lingkar Timur Kolor, Sumenep. Cerita penutup hari.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: kita mungkin sering dengar ya orang bilang, Genji tuh kurang adab ya, tapi benar gak tuh? Atau memang jangan-jangan cara mereka melihat sopan santun itu justru berbeda. Ya, bagi banyak Genji, sopan santun itu gak selalu soal berkata Pak atau Bu, tapi lebih ke rasa saling menghargai dan empati. Misalnya ya, bagi mereka membalas chat itu bentuk sopan santun baru. Terus gak ghosting itu adalah adab digital. Gitu-gitu kamu radu ya. Karena gaya komunikasi mereka itu mungkin lebih cair dan egaliter, gak kaku dengan sebutan-sebutan formal, tapi sangat menjaga batasan personal dan anti terhadap kalimat-kalimat rasis, terus juga body shaming atau toxic positivity ya. Intinya value-nya sama, menghormati orang lain teman perdua, cuma caranya yang beradaptasi dengan zaman dan nilai-nilai kesetaraan yang mereka pegang kuat. Jadi mungkin bukan soal adabnya hilang, tapi bentuknya saja yang berubah. Yuk kita lebih dalam melihat sebelum menghakimi. Sopan santun itu timeless, tapi ekspresinya saja yang bisa berubah menjadi kekinian. Ini indah buat kamu. Sampai jumpa.
1: Tune in FM 94.6 RRI Brodo Sumeneb.

Indonesia itu nggak cuma jual bahan mentah loh. Makanya hilirisasi jadi program prioritas nasional. Biar nilai tambahnya dinikmati di negeri ini. Lapangan kerja terbuka, industri berkembang. Kamu juga punya ruang buat terlibat. Teknologi, riset, dan kreativitas. Bukan cuma jadi penonton, tapi juga jadi pemain. FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

9,6 Prodo FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita masih di cerita penutup hari teman Prodo. Kita lanjut ke ini ya. Jadi yoga ini selama ini kerap dikaitkan dengan aktivitas orang dewasa, tapi enggak juga sih. Dan mestinya dari kegunaan yoga ini untuk menjaga kebugaran tubuh sekaligus mengolah stres. Nah, jadi olahraga yang mengandalkan gerakan tubuh ini dan pengaturan napas ternyata juga dapat memberikan manfaat bagi anak kita loh, teman Brodo. Masa sih, Kak? Iya dong. Seperti yang disampaikan oleh instruktur yoga Ana nih dari Yonglan, Felicia Shinta juga bilang, yoga dapat menjadi aktivitas yang membantu anak mengenali tubuhnya sejak dini. Wih, keren nih. Oke, kita bahas selengkapnya, Tony. Terus di Prodo FM, Sumeneb, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Cerita penutup hari.
1: Oke, teman berdua, jadi yang persis sama dengan yang disampaikan oleh struktur yoga yang anak dari Youngline, Felicia Sinta ini juga bilang nih, yoga ini ternyata dapat menjadi aktivitas yang membantu anak mengenali tubuhnya secara ini ya, sejak dini gitu. Jadi gerakan yang dilakukan pun itu dapat disesuaikan dengan usianya gitu, kemampuan anak agar tetap menyenangkan. Apa aja nih manfaatnya yoga bagi anak? Jadi yang pertama itu nomor dua, membantu perkembangan motoriknya gitu. Jadi berbagai gerakan dalam yoga harus anak mengordinasikan bagian tubuh secara bersamaan. Contohnya itu seperti ini ya, ketika si anak ini mengikuti instruksi atau gerakan tangan kaki atau juga menjaga posisi tubuh agar tetap seimbang. Nah, jadi untuk motorik anak itu sangat bermanfaat ternyata nomor dua, karena ada koordinasi badan dan gerak, anak menjadi lebih

menarik dan membuang nafas itu secara perlahan, jadi agar tubuh itu menjadi lebih rileks gitu. Nah, yoga juga mengajarkan untuk melatih pernafasan anak. Nah, terus biasanya nih instruktur ini mengajak anak-anak untuk tarik dan buang nafas agar lebih rileks dan bernafas dengan sadar, teman bro. Dan nah, jadi anak-anak seringkali juga belum memahami ya cara bernafas yang tepat gitu. Karena itu latihan dilakukan dengan cara sederhana, mudah dibayangkan. Jadi anak-anak itu banyak yang nggak ngerti ya kalau nafas lewat hidung, sehingga ini ya kayak seperti strukturnya itu mengajarkan kalau menarik nafas itu perutnya mengembang dan membuang nafas itu perutnya kempes katanya. Jadi agar lebih maksudnya dipahami itu, instruksi yoga untuk anak biasanya menggunakan visualisasi binatang atau cerita dalam perut doa. Jadi banyak cara yang dilakukan oleh instruktur gitu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu nemu produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu. Cerita penutup hari.
1: Nah, teman Prodia, manfaat yoga untuk anak itu ternyata banyak banget ya. Tadi yang pertama itu ada membantu perkembangan motorik anak, dan yang kedua ini melatih pernapasan agar lebih sadar nih si anak. Nah, yang ketiga ini tadi ini ya, menguatkan otot perut. Nah, ini nih seperti Kak Cinta juga bilang, beberapa pose yang anak juga dah dirancang untuk memperkuat otot perut gitu, atau core, teman Prodia. Jadi ini ya, bagian tubuh ini penting juga nih untuk menopang postur dan membantu anak melakukan berbagai aktivitas. Jadi beberapa pose anak ini ya, yoga anak ini yang dirancang untuk melatih dan menguatkan otot perut. Sebab apa ya, masalah yang sering terjadi itu, di anak itu core-nya lemah di bagian perut yang dan yoga bisa memperkuatnya, teman-teman. Jadi gerakan ini juga dapat dilakukan dengan cara menyenangkan seperti memindahkan bola menggunakan kaki atau mengangkat telapak kaki mendekati telinga. Layaknya ini sedang menelpon. Gampang banget sebenarnya guna untuk kesehatan bagian ini. Jadi biasanya gerakan ini bisa digunakan dengan memindahkan bola dengan kaki atau mengangkat telapak kaki ke dekat telinga seperti sedang telepon gitu. Nah, yang keempat ini nih, membantu memperbaiki kebiasaan postur. Kebiasaan anak anak ini yang terlalu sering menggunakan pose juga dapat mempengaruhi posisi tubuh ya. Dan anak yang terbiasa bermain HP ini, menulis sambil menyender di meja atau duduk dengan posisi tidak ideal, dapat lebih mudah merasa lelah, teman Prodia. Jadi kondisi ini juga dapat berkaitan dengan otot perut yang kurang kuat dan postur tubuh yang tidak ideal. Jadi melalui yoga, anak diajak mengenali posisi tubuh sekaligus melatih kekuatan otot yang menopang pergerakannya gitu. Yang terakhir, teman Prodia, membantu meregulasi emosinya. Nah, ini nih, jadi anak kan lebih cenderung mudah emosi ya. Jadi bagi anak ini, mengenali dan mengelola emosi itu bukanlah hal yang selalu mudah ya. Rasa marah, kecewa, atau cemas terkadang muncul tanpa bisa langsung dijelaskan dengan kata-kata. Jadi melalui pelatihan pernapasan dalam yoga, anak juga diajak berhenti sejenak dan menyadari nafasnya. Tarikan dan hembusan nafas yang dilakukan secara perlahan dapat membantu anak ini ya tenang ketika menghadapi situasi tertentu gitu, teman-teman. Jadi menurut Kak Cinta juga nih, kemampuan mengatur nafas tersebut nggak hanya bermanfaat selama mengikuti kelas yoga ya, anak juga dapat menerapkan kebiasaan itu di dalam kehidupan sehari-harinya kayak di rumah ketika perlu menenangkan diri gitu ya. Dan mengatur nafas saat yoga juga bisa membantu anak meregulasi emosi dengan baik. Jadi sehingga bisa ini ya, anak terapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Oke, teman, itu teman Prodia ya, di cerita penutup hari ya. 5 manfaat yoga anak, bantu ini ya mengurangi emosinya gitu, motorik hingga regulasi emosi. Jadi yang pertama tadi ada membantu perkembangan motorik, yang kedua melatih pernapasan agar lebih sadar, yang ketiga menguatkan otot perut, dan yang keempat membantu memperbaiki kebiasaan postur, yang kelima membantu meregulasi emosinya. Oke, semoga bermanfaat ya teman Prodia, dan menjadi inspirasi kita bersama ya. Boleh nih dicoba untuk anak kita di rumah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak. Bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: pernah dengar tari ranggu? Nah, ini tarian khas Jambi yang awalnya bukan cuma buat hiburan, tapi juga jadi media dakwah Islam, dan salah satunya itu berkembang di Desa Kumun. Jadi sejak dulu nari sambil nyebarin pesan kebaikan. Wah, keren kan? Nah, uniknya lagi, tari ranggu ini bukan cuma soal gerak, ada pantun yang dinyanyikan barengan sama tariannya. Pantunnya pun relate sama kehidupan sosial masyarakat, kadang soal nasihat hidup, kadang juga tentang syiar Islam. Nah, nonton tariannya tuh dapat hiburan plus pesan moral. Paket lengkap deh pokoknya. Di Desa Kumun, tarian ini juga dikenal dengan sebutan Ranggauk atau Maranggauk. Nah, ini sampai sekarang tari ranggu ini masih hidup dan berkembang sebagai tradisi khas Desa Kumun. Dan pastikan kamu tetap dengar Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Makan kenyang itu urusan nasional. Ketahanan pangan jadi prioritas supaya kita nggak bergantung sama negara lain. Petani dan nelayan diperkuat, teknologi dimanfaatin. Kamu juga bisa ambil peran dari agribisnis sampai inovasi pangan. Karena masa depan itu dimulai dari piring makan hari ini. FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdosa, sudah yang untuk kebersamaan kita hari ini, hari Jumat tanggal 24 bulan Juli 2026. Dan kami seluruh kerabat kerja program Merdu Asuh mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu besok pagi ya di pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Zalkarni undur diri dari ruang dengar teman berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Siaran kami program A2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumaharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.
1: Ada suatu kisah yang diceritakan dari seorang sahabat, yang mana sahabat itu di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat yang lain, Rasulullah berkata kepada para sahabat, setelah ini akan datang seorang sahabat yang akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka datanglah seseorang laki-laki yang layaknya seperti sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang hadir pada saat itu saling bertanya-tanya. Mereka bertanya-tanya, apa keistimewaan dari laki-laki yang datang itu? Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Baginda Rasul, bahwa dia adalah laki-laki yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu sahabat di antara mereka, yakni Amr bin As, penasaran, kepo kalau bahasa kerennya saat ini. Kemudian Amr bin As itu menginap ke rumah laki-laki tersebut, ingin melihat seberapa besar keistimewaan sehingga dia ditakdir menjadi seorang laki-laki yang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya 3 malam berlalu, ternyata dari setiap amal-amal yang laki-laki tersebut lakukan tidak ada yang istimewa. Akhirnya Amr bin As memberanikan diri bertanya secara langsung kepada sahabat tersebut, laki-laki yang Rasulullah takdirkan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Amr bin As bertanya, wahai laki-laki, wahai fulan, Rasulullah menyampaikan sebelum engkau datang bahwa engkau ditakdir menjadi manusia yang akan masuk surganya Allah. Akan tetapi saya selama 3 hari 3 malam tidak melihat satupun amal yang istimewa yang dimiliki olehmu. Kayaknya sahabat-sahabat biasanya yang melakukan amal-amal sebagaimana mestinya.

0: 104,6 RRI Brumenep, teman terbaik kamu.
1: Allahumma ini as'aluka bi husnil khotimah. Wafatkan aku

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak. Bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

dua pernah dengar motor lewat tapi suaranya bikin kaget satu kampung? Nah, itu dia yang disebut knalpot brong. Tahun pro dua, penggunaan knalpot brong itu resmi dilarang. Kenapa sih kok dilarang? Karena knalpot brong ini menyebabkan polusi udara, mengganggu kenyamanan masyarakat, dan tentu aja tidak memenuhi standar kelayakan kendaraan. Bukan cuma bikin telinga nggak nyaman, suara bising dari knalpot brong ini juga bisa mengganggu ketertiban lingkungan ya. Bahkan membahayakan pengguna jalan lain karena mengagetkan. Jadi kan kamu kalau denger tuh ada pemakai knalpot brong yang lewat pasti kaget kan, karena suaranya tuh memang keras gitu ya. Dan aturannya pun jelas sesuai pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Jadi buat kamu pendengar Pro 2 yang masih pakai knalpot brong, yuk mulai sadar, ganti dengan knalpot standar demi kenyamanan bersama, lingkungan yang lebih tenang, dan tentu aja keselamatan di jalan. Jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id. Just Music Pro 2.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Ya, 94,6 RRI Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi, selamat pagi teman Pro 2 di pada hari pagi, hari Sabtu pagi ini. Kalian ditemenin Ria sampai nanti lepas pukul 9. Nah, waktunya kita jalan-jalan nih guys. Di hari Sabtu karena weekend ya teman Pro 2. Mungkin ada yang masih sekolah, semangat dong sekolahnya. BTW nih, kali ini Ria mau ngajak kalian-kalian semua jalan-jalan lewat udara ke salah satu kota paling vibes-nya nih adem di Jawa Timur ya teman Pro 2. Mana lagi dong kalau bukan Kota Batu ya kan. Pernah gak sih kalian nih mikir gimana caranya sebuah kota kecil di lereng pegunungan ini bisa sukses ngawinin nuansa hiburan modern super megah dengan jejak sejarah yang deep nih teman Pro 2. Jadi dulu di zaman kolonial Belanda nih, Batu ini dijuluki The Klein Swiss Switzerland ya teman Pro 2, alias Swiss kecilnya di Jawa. Karena udaranya yang dingin, sejuk, dan juga pemandangannya yang juara banget dong. Tapi memang Batu modern gak cuma soal apel dan udara dinginnya nih teman Pro 2. Kota ini berhasil bertransformasi jadi epicentrum pariwisata bertaraf internasional nih, tanpa kehilangan akar sejarahnya nih teman Pro 2. Keren gak tuh? Keren dong. Dari wahana permainan kelas dunia ada, museum interaktif aktif ada, sampai candi tua peninggalan kerajaan masa lalu, semuanya ada di Batu nih teman Pro 2. Jadi selama beberapa segmen ke depan nih, Ria bakalan ulik habis daftar destinasi hiburan dan sejarah paling recommended di Batu khusus buat kalian-kalian semua. Jadi tune in terus di Spada di Jelajah Pro 2 hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Well, teman Pro 2 masih di Jelajah Pro 2 ya. Dan kita mulai adventure kita dari ikon hiburan paling legendaris di Kota Batu, yakni Jatim Park.

Bukit ke Jatim Park 2 atau Batu Secret Zoo nih, vibes-nya beda lagi dong ya. Ini bukan sekedar kebun binatang biasa, tapi salah satu modern zoo terbaik di Asia Tenggara loh teman Prune 2. Penataan habitat hewannya dibuat sangat mirip dengan alam aslinya. Plus ada museum satwa dengan arsitektur ala Yunani kuno nih yang megah banget. Jadi kombinasi hiburan yang dan juga edukasi satwa di sana nih benar-benar dikemas rapi. Jadi cocok banget buat kalian-kalian nih yang mau refreshing sambil ngebuka wawasan baru. Dan habis dari sana kita mau kemana? Tahan dulu dong ya, kita lanjut habis yang satu ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini?
1: Wah, salut deh aku sama kamu.
2: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Oke deh teman Pro 2, masih barengan Ria di Jelajah Pro 2. Nah, kalian semua nih penasaran gak sih gimana rasanya jalan-jalan keliling dunia cuma dalam waktu sehari aja? Jawabannya cuma ada di Museum Angkut dong ya. Banyak yang ngira museum itu tempat yang ngebosonin dan berdebu. Tapi Museum Angkut mematahkan stigma itu secara elegan ya teman Pro 2. Tempat ini adalah museum transportasi pertama dan terbesar dong di Asia Tenggara. Di sana kalian bisa lihat perkembangan moda transportasi dari masa ke masa, mulai dari dokar tradisional, mobil klasik yang langka, sampai pesawat terbang yang asli nih teman Pro 2. Yang bikin tempat ini next level lagi nih adalah pembagian zonanya yang detail banget. Kamu bisa foto-foto di zona gangster dan Broadway yang rasanya kayak di Amerika tahun 1930-an. Terus geser ke zona Sunda Kelapa nih teman Pro 2, sampai ke zona Eropa. Deep insight ya teman Pro 2. Museum Angkut ini ngajarin kita nih gimana peradaban manusia tumbuh lewat cara kita berpindah tempat. Bukan cuma spot foto estetik, tapi ada narasi sejarah teknologi yang kuat di setiap sudutnya. Worth every second ya teman Pro 2.

0: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Are you on your way?
2: Yaelah Inggris, gue udah jalan, bentar lagi nyampe.
1: I have your location.

0: sering gak sih kamu ngerjain PR tapi sambil scroll media sosial atau nonton YouTube sambil ngechat? Waduh, kira-kira itu membuat kita cepat selesai apa enggak ya? Tapi tahu gak kamu, riset menyebut lebih dari 70% pelajar melakukan hal ini loh teman Pro 2. Dan sayangnya otak kita sebenarnya gak dirancang untuk fokus pada banyak hal sekaligus ya. Menurut penelitian, cuma sekitar 2,5% orang di dunia ini yang benar-benar bisa multitasking dengan efektif. Nah, saat kita pindah dari tugas ke media sosial dan kembali lagi, otak itu harus bekerja ekstra keras. Proses ini disebut text switching dan ia membebani prefrontal cortex, bagian otak untuk konsentrasi dan pengambilan keputusan. Akibatnya apa? Bukan cepat selesai, tapi justru konsentrasi buyar, tugas lebih lama selesai, dan kualitas belajar menurun. Otak juga jadi lelah karena terus riset setiap kali kita ganti fokus. Dan dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa meningkatkan stres dan mengurangi kemampuan kita menyimpan informasi. Lalu solusinya apa, teman Pro 2? Coba kamu teknik monotasking ya. Fokuskan pikiran hanya pada satu tugas dalam satu waktu. Matikan notifikasi, kerjakan tugas selama 25 menit penuh, baru deh ambil jeda sebentar. Nah, dengan begitu otak kita bekerja lebih optimal dan hasilnya pun lebih baik. Ingat ya, produktif itu bukan soal berapa banyak yang bisa dikerjakan bersamaan, tapi seberapa fokus kita menyelesaikannya. Cobalah sekali-sekali ya, dan rasakan bedanya. Jangan lupa download aplikasi dari digital. Dadah!
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Nah, malam minggu di Batu, bingung mau kemana? Tenang aja ya teman Pro 2, karena Kota Batu itu nggak pernah tidur. Kita punya Batu Night Spectacular alias BNS dan Batu Phoenix. Atau enggak, biasanya kita kenal Jatim Park 3 ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang suka hiburan malam dengan gemerlap lampu neon warna-warni nih, Bini S adalah jawabannya dong. Jadi ada Lampion Garden yang romantis banget, wawasan wahana, seru kayak look right nih teman Pro 2. Sampai ada pasar malam modern yang bikin kita semua nih ikut nostalgia ya teman Pro 2. Vibes-nya itu meriah tapi tetap santai, khas pegunungan banget. Tapi kalau kamu-kamu mau hiburan masa depan, kamu wajib dong geser ke Jatim Park 3, khususnya Dino Park dan juga The Legend Stars. Nah, di Dino Park nih, kamu bakal dibawa mundur ke zaman prasejarah bareng aneka animatronik dinosaurus seukuran aslinya nih teman Pro 2. Nah, sedangkan di The Legend Stars, kamu bisa ketemu dan foto bareng patung lilin tokoh-tokoh dunia. Dan Kota Batu memang sih ya benar-benar berhasil bikin tempat hiburan yang ramah banget buat semua umur. Mau vibes retro malam hari atau petualangan futuristik, semuanya lengkap banget di sana. Jadi gak heran ya kalau Kota Batu ini selalu berhasil bikin rindu, rindu, rindu dan pengen balik lagi ya kan teman Pro 2.